0: Om Dabaino Jam kapat pedom yang ini terong subabit pagun toko tapi naik ngavi kopi bos yang dodong subab kemana sudah tadi kata tanut kau posik nanti tu tadau minggu pergi ya tadau bain nanti om kopi bos yang om kata hodan tu open tanut dari dok pesimpan toko diti dari om temo pahit pemahaman dosum sud diti sapa BFM kopi bos yang
1: halo sayang
0: kopi bos yang sayangku adalah bah main
1: main
0: ah anu anu ya
1: abang sayang
0: oh avasi temai mo Hansan izau pengavasi nagi temai mo
1: avasi bang
0: bah main apa musai pasano
1: aja pahai dong pengkapan kongke kita kenal je helenya kata dan len ram lagi jadi saya kaya
0: deh saya dati
1: penjual am lagi menyanyikan sing am ilus am lagi kalian kabel malus maludin gawis am lagi jadin bun besit kelembau am makan kewan jila jitani am sabah am jajikog am sabah am lagi istirah malus am ilinjinik nancama juga am aku mau ayah kak aku harus kawin dengan kapan sampai nabang kak dan rasik ya. Ama yang kakak nak sayang.
0: Ketawadan, dah nak kena.
1: Ya.
0: Om kena mai kau bagai pohon pason dah semusut nak pada tinggal kita kita aku i. Florence Boyjol, shalom kopi bosian dah dong subab dah tarang minggu. Kung mada makikinang o dako simbahan boss kadasan ka magano i Florence diti daw ako sifatan mamason kung mada dupo aka ko tambahod ko Florita Kinajil Helen Yong Dolores Asing Terence Wong Om Savo Ellis Lim Lucy Doyo Dennis Yang Elizabeth Mojuntin Adila Duvanson Dinisi Pojol Maureen Kinjau Emilia Gom Jennifer M. Koisun Om Ako Nagihivan DJ ako tawadan kung mada Florence Om tabi tadaw minggu hansana vasi kinaposikan om tabi pembahasan ko matain senan ka om kita ko bondila do Brunei di tiom dai Brunei ka dati dino kan Florence Richard Binginos ko pembahasan dong suba do tadaw minggu mada sa pabi tapi nai tambah hotel sodu tegen somok om sabi mo kikina ko kasemban bos kadazan kadi Richard Binginos kampung Tindu Zon Sugod pason man tadi Joseph Potilu hey hey hey kopi pasian ada dong subab tabi pibabasan ko matambahot nga bida sa BFM FB makikin ng radio Mega di Julita Margaret Maria Juhan Inay Sugud Inay Sandakan Lucy Doyo Datu Elizabeth Morris MM Suk Patricia Nicholas Protekin Agil Edward Jokinon Julius Pansay Charles Loginon Joseph Golombo Mulyaka Winnie Mingkong Joachim Kubot Albert Sipaon Petrus Quantin Tambunan Vitus John Modoit Marius Marudim Gawis Patrick Antang Lazarus Biog Ingam Satur Lucia Bibi George Mining Mania Gansing Zolina Acoy Mantad Pasir Putih Pasaduvo Francis Edward Siluk Idkan Serandong Ohidas Ngabi Tumaymo hey hey hey kadi Joseph Potilu Diti Baum tapi naik ko ngabi kano kinongo toko hozo diti pamohis ku diozu ngabi auzan di manai mo pamohavan telepon aniti ina pa awak kasivat do telepon tarok bayno ha kina man bago dezur tarok katahu ay oh kan tadau ko minggu do tiso kio mam kan kan mungkin ngot ko hozo diti pemohis ku dia zunga bi

Wangan do Sabah o kepobian sakadai kuma sikul ngavisina om tinan agama o konko Islam kuma sisam ngopot lizong ringgit tau niti mantan kot tu ngopot lizong ringgit tau nakatahim. Pinggi saman papapantod pengindapuan mikro tongon ini om uha-uha PMKS and budget dubong ibu dubong peramtu kiko tumbazan do kapanakadai mongingin dapu kinoizonon papabohi asil dioho id nazatan global. Avasi kepenaimaan di pu Parlimen Kalabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi do kepo mewangan kepo bian Sabah red budget wong ibu do wong pedam tu. Pokianon di sido do posikapon apa pana projek Tagazo Mega Southern Madani Link montok munguhan kakasan kepenikidan lotilik it pihatan tisan kehisaun om tisan kota Nabon Sabah. Apa sih kepenerimaan datun ginemuan o kepointahangan do kepelintaan memuang kopengusinan kaupisan ketainaan kepelintaan JPA kumaha tanak memasok Sabah om Sarawak maza budget do bongai budu bonga padam tu. Bion do kepelintaan o atak bawa panau pengusuban poin bida montok penguhan penginaman bogizan kaidasan id Sabah.

球，踢不进没关系，最重要是踢得有型有劲，马步要稳，眼神要定，才能踢出一颗，不是一粒，不是一个，总之

Jazzy. Did you miss the 80s? The 90s?

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada pekebun kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Every child deserves our care, guidance and protection, and together we can keep them safe from drugs and give them the love and support they need to build a brighter future. This public service announcement is brought to you by RTM and the National Anti-Drug Agency, AADK.
3: Bullying is not a joke. Don't ever use the excuse just for fun. Don't hide your actions behind. We're only playing. When someone's spirit is broken, it's not a laugh. It's emotional abuse. Bullying is not a sign of courage. It's a sign that empathy is lost. Remember, bullying is never a joke.

gonna hurt you. You lose those pounds.

0: Assalamualaikum Dinakan, Nian Abar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Yana Barnu Ala Bana.
2: Itu dia pandai.
3: Yana Bardinakan, dong lupa mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Minggu kau tu.
4: Nah.
1: Nah. Ya.
5: Pitu kam dinakan.
6: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
7: Ling tu bangsa.
5: Bingo ko.
8: Labana.
5: Dela dendo.
1: Dinakan. Bana.
0: Assalamualaikum dinakan, yang abad.
9: Untuk kam, kami itu.
10: Dinakan, itu kamu kala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
9: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
10: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
9: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
10: Siaran sama.
11: Dongkem kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Lido RTM Klik Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dongkem biasa, Sabah BFM. Siaran sama, nimpon dekat pukul telu, ngabut 6 kemam.
12: Assalamualaikum, aku tu Maslian lah, Kota Belud Sabah. Dongkem lupa dengan mekale siaran sama Alap Bana.
0: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama Alap Bana.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam enam kemuap.
2: Aku tu siupa binti Bilu dekat Kampung Gunding, makale nekam siaran sama Alap.

Terima kasih dinakan kakak bersama mengkali siaran sama Alabana. Kakak lagi bersama kau kami diam siaran sama Alabana tak kemap tu bersama kau DJ Azmi yang abar bang dinakan ti yang sedang bersama-sama. Harapanku mohon sihat-sihat kau pan sanang sana atas selalu kau pan. Terima kasih kena menek siaran tu untuk jadi sebi tak kemap tu diam dokok biasa kita akan bersama telu jam ngempon pukul telu kemap kamu tu pukul 6 kemap. Yang abar dinakan ti tak kota blut. Sihat ka jomo kota blut dinakan ti tak papa. Dinakan-dinakan tita tuaran, dinakan-dinakan tita kota marudu, dinakan-dinakan tita pitas, un dinakan-dinakan tita lekat kudat pun bersama kok kiti, un dinakan-dinakan tita tawau keningau tak minggu-minggu jekam. Terima kasih sentiasa nutan kami setiap lau. Okey, sekiranya kamu aku lagu Dede Bijo tak nombor kami 0340 7 wau 7 wau ataupun buli ngedek ni tak live TikTok tak ke muap tu. Okay, jadi jangan lupa pan mengkali kami tak siaran Astro tak siaran Wow Pituk Kosong. Boleh pun bersama mengkali tak RTM klik, download video RTM klik tak Google Play Store. Kok pan tak My TV tak siaran Pituk Kosong Wow dinakan. Okay, kakak lagi bersama-sama kok kami tak kemap tu. Sadar yang tersadati rupo ni pala kiti tu tak jam yang kedua untuk kiti meling lagu-lagu yang pindah kulit bang dinakan ti yang sedang ngendak live tu. Dong lupa tap-tap screen tiki topi butang jata eh. Amun niat lagi boleh follow dedau. Okay, kerana supaya sanang amun kam aino follow bila aku live lain kali kam boleh ngendak, kam boleh nutan, kam boleh komen, kam boleh maku lagu, kam boleh nuju salam kok. Kiti boleh syubung mana tahu ingin ngejeput ngogo kawin ka, ingin ngejeput keramaian ka, atau ingin menyebut program-program kah kok. Dong lupa untuk follow supaya sanang letih si ubung-ubung. Okey, untuk terusan siaran tak kemap tu terima kasih kakak bersama kok kami kita berdayak do engkok lagu-lagu tu.

0: bersama ko DJ Azmi.
1: Kakak lagi bersama mengkali siaran sama Ala Badan Tak Mampu. Terima kasih yang senang hendak kami tak live TikTok. Jangan lupa untuk tap screen. Share bila lagi live tu dinakan. Share bila lagi live tu dinakan. Supaya ramai lagi boleh bersama-sama kau kita tak kemap tu. Boleh makan lagu, nuju salam. Atau in je pekoro yang boleh sama-sama bincang ti. Jadi pemia bijoh. Mana tahu kami ingin ngerati minggu live. Pemia bijoh tak TikTok pula DJ Azmi. Pemia bijoh DJ Azmi. Kita live sama-sama me. Okay. Yang sedang dimpelanan, palap-palap dimpelanan. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bercuti-cuti, selamat bercuti-cuti. Ngerancang pelanan awal, insyaAllah dong laju-laju melan kereta. Semoga selamat jo. Minggu-minggu jo Ben B tak kemuap tu. Untuk dia ganti tak kemuap tu, yang apa? Yenzo. Sihat ke Yenzo? Betah nak setemu kau Yenzo. Okey lah, lagu tu tujuku tak Yenzo. Lagu Yen dan ku tak Yenzo tu ah. Lagu Ian ngam tak Yenzo tu. Inan je lah untuk Yenzo. Betan next time. Okay, lagu tu untuk Yenzo. Kau pun mohon dinakan. Tak kampung, tak bandar, tak tungan kerja, tak, yalah tak lah. Kalau je lah kita.

Kakak bersama mengkali siaran sama Allah Banyak. Terima kasih yang sedang bersama-sama Mahakarya. Barat ni I follow. Terima kasih Jenakan yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama tak kemampu minggu-minggu jekam. Harapan ku mohon senang-senang atai, dayak-dayak atai ko pendong lupa pala. Dong lupa untuk teko ramai-ramai tak tamu tak tapak tamu. Tapak tamu Kota Belud tak sepupi tu Oktober tu sempena tamu besar Kota Belud persembahan dekat artis-artis Bajau sama. Jadi yang akan mengecara DJ Azmi kok DJ Hizay. Jadi sien-sien band masa time me kita semua me kurung-kurung me tak tapak tamu Kota Belud tak sepupi tu ah sepupi tu Oktober 2026 lo Sabtu Minggu Bunda sempena tamu besar Kota Belud 2026 ia ada persembahan artis-artis Bajau sama antara ni Yono Rusdi Ali Cigu Ruda Rablin Nordin Idris Nanti Dolmat Aziz Omar, Saiful, Safiq Jesta, Aslan Awang, Sopian Daiman, Roslin Ginsuok, Shaliza Somoy, Bulat, Siti Anifah Diboy, Ros Mawar, Nur Faz, sini lagi tu, Nordin Banda, Raida Banda, sini lagi tu, Leleng, Azlina Amir, Awang Kamaludin kau ikut lagi lah antara ni. Jadi nak bitarik sepupi tu bagi buan Oktober Minggu Bunda lo Sabtu tak tapak tamu Kota Belud. Okey. Jadi untuk dayagan-dayagan ti kita temu-temu mekang kau betah kita nak kurung-kurung di kau belat kau. Jadi bertiru nama sani itu nama sani kita kurung-kurung kang tak sepupi tu Oktober tu Minggu Bunda pukul 7 songom tak tapak tamu Kota Belud.

biasa Sabah BFM. Siaran sama nimpon dekat pukul 3 ngabut 6 kemam. Terima kasih sebab sentioso kale kopenut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: Ngokam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3 ngabut 6 kemua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama ala pana.

0: tajuk-tajuk abar ke Muaptu. Sabah mencatat pelaburan 7.6 bilion ringgit diam sektor pembuatan. Sandakan pengen potensi jadi hub pelancongan antarabangsa. Abar-abar sepenuh ni. Sabah mencatat pelaburan 7.6 bilion ringgit diam sektor pembuatan tahun limpas. Pengkolian tu mengkituan keyakinan pelabur terhadap potensi pertemuan industri tak lato. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Mara diam tempo somo Datuk 24 usahawan perusahaan Diki Kok Sedong PKS Nutan Sepo Expo Perdagangan Antarabangsa. Potensi dagangan teko tak 75.6 juta ringgit. Beliau bertutur rasmian Mangan Songom Persekutuan Industri Sabah FSI tak Kota Kinabalu. Ucapan ini binoso oleh Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan Kok Pengangkutan Datuk Iwan Benedict. Perintah LAT akan terus malapan kerjasama engko FSI, terutama ni diam penguasaan teknologi kecerdasan buatan AI autonomi kok pendigitalan. Daerah Sandakan pengen potensi diam jadi hub pelancongan antarabangsa Bau Sabah nerusan inisiatif pembeliangan sewa khas tak diak belanjawan 2027. Nut Menteri Pelancongan Kebudayaan Kok Alam Sekitar Datuk Jeffrey Arifin, inisiatif padanan pembeliangan tu kulit muka lahan tarus ngogol luar negara. Jadu ni narik lebih iko pelancong khusus ni lekat Eropah anu berminat engkau alam semula jadi kok pen keluman liar. Datuk Jeffrey tenemuan dia majlis penombolan program Hunt and Explorasi di kau titik kusung tak Sandakan. Program kedua tahun bunda akan nianjur engko Oyo ngelibatan Sandakan ko Kinabatangan. Perintah mengkilo putungan cukai khas tak penyumbang kakanan ko peralatan untuk inisiatif Ihsan Food Bank IFB. Inisiatif tak diak belanjawan 2027 tu ngempon dembangi Januari 2027 ngabut terlumpuk dembangi Disember 2027. Menteri Perdagangan Diam Negeri Kok Kosara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali Mara, inisiatif ni jangka nggalakan lebih iko penutan sektor korporat kok set strategik anuali. Dia masa somo melampung Kosara Lum golongan ngeperluan aliman ngurangan pembaziran. Dato' Armizan tenemuan tak masa mangan songom UMS alumni homecoming kok Han Racing tak Kota Kinabalu. Dia majlis saya grant IFB RM30,000 penaku maaf ni deden tak gerakan pengguna siswa UMS untuk pemurunan Ihsan Food Bank.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Untuk mempunyai pengendalian lenalun-alun keselamatan awam, Kok Kecekapan Tindakan Kecemasan, 1,696 kamera litar tertutup entawa CCTV akan pinasang narusan projek Bandar Pintar Kota Kinabalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching Mara, data masa nyata dekat sistem tu mengkebuli DBKK muat keputusan lebih alap dia mengurus operasi bandar. Terpasok no mengkilo pasti aliran trafik ko pencegahan jenayah. Beliau tinemuan diam tinjauan tapak pemerunan Pusat Kawalan Operasi Rangkaian NOCC Bandar Pintar Kota Kinabalu tak Kota Kinabalu. NOCC ngerangkum penanggunan rangkaian gentian optik, pemasangan 122 tiang pintar ko penyediaan kemudahan wifi awam. Pemasangan CCTV ko infrastruktur berkaitan dijangka siap tak Februari 2020. Kopan Pusat Kawalan Operasi kok pusat data ni jangka siap diam tempoh 6 bulan. Sementara ahli parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Fong Hin diam ngiyakinan pemerunan NOCC Bandar Pintar Kota Kinabalu kulit mempenik kecekapan pengurusan bandar. Nut ni integrasi data narusan sistem mekeboleh pihak berkuasa muat analisis lebih alap. Dadoni ni malapan keselamatan awam terposok no tak kawasan tumpuan pelancong. Di masa somong kepastian Kota Kinabalu berkembang sebagai bandar raya anu bonden cekap kok selamat. Dadoni pan usaha memodenkan bandar raya tu perlu no sebiak engkok penyelesaian cabaran infrastruktur asas. Terposok no gangguan bekalan buek kok elektrik. Untuk kepastian warisan bahasa kebudaya etnik dusun tarus kakal relevan, usaha melioro kelestarian ni perlu pinalap narusan keterlibatan generasi murak institusi pendidikan kok penggunaan teknologi digital. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsala Mara, bahasa dusun gaya kojo sekadar alat komunikasi. Sebalik ni, ngelambang identiti, sejarah, adat resam kok khazanah ilmu etnik . Beliau bertutur ngerasmian penombolan festival bahasa kok budaya dusun Ranau tak Ranau. Nut, pineraan Ranau Ethnic Learning Center RELC kok Persatuan Komuniti Wikimedia Ranau. Nuni lancar Ranau Ethnic Learning Center RELC kok Persatuan Komuniti Wikimedia Ranau. Penubuhan RELC kok Persatuan Komuniti Wikimedia Ranau pengen potensi malapan usaha dokumentasi bahasa serita rakyat kok pengetahuan tradisional nerusan pendidikan kok platform digital. Dinakan sebagai penombol, petukaku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Sabah mencatat pelaburan RM7.6 bilion ringgit diam sektor pembuatan. Sendakan pengen potensi jadi hub lancongan antarabangsa. Begini abar-abar di Melat kemaptu, abar di sini bersunting oleh Sahira Samain dekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kami Mitu.
4: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Dinakan cadar net cadar ti kita tak torong-torong siaran. Jadi sekiranya unsalah aku silap sebetul siaran aku maaf dinakan. Kita beragam-beragam jo yang alape nak minta ata yang ni alape timan di BTO Tiopo suang punggur. Jadi yenen pan jogo diri selalu, jogo kesihatan selalu, jogo keselamatan selalu. Sentiasa nak bertutur alap-alap tak jo mau pikir alap-alap pasal jo mau kau pun muat no yang alap-alap tak jo mau baru no pan yang alap-alape akan ngogo engkiti balik. Kok kena kadang kena setiap yang barat ti eno akan terjadi karena barat ge kata-kata doa kok. Jadi amun kata-kata doa alap lagi kita bertutur yang alap-alap jo supaya kita kulai yang alap-alap, alap kita pikir yang alap-alap jo supaya jo mau pikir yang alap-alap pasal kita. Kok pun alap kita muat perkara alap ta jo mau supaya jo mau pun muat alap kita. Okey. Jadi badan kok kamu lagu-lagu tu. Jangan lupa untuk terus bersama mengkali siaran sama Alap Bana setiap lau pukul 3 kemuap sampai no pukul 6 kemuap. Mbanan ku kat mengkok lagu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Lunas ketujuh, memelihara citra dusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri, memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Mangsuku sapa ba makale siaran Bajau Hiling Sang. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hiling Sang. Dan akan hinabui tema kali habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin Mariam Habal-Habal Lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Palkala mustahak Habal Lahat Kohab Iti Belanjawan 2020 maka pito nika inagunan maka atasan masalah infrastruktur asas masaba. Pentadbir koperasi supaya ahatul anadiahan manfaat pakonop 7 ahlina habal nilausan. Peruntukan belanjawan 2020 maka pito 7 lahat Sabah maka Sarawak nika inagunan maka pelakasan usaha ngatasan masalah infrastruktur asas yang masih supaya ini patongan maka karua-rua lahat inaani. Menerima Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah maka Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Angahaka kasungan peruntukan inani maka pandaan pagkainagun halam ni aharokan Perintah Persekutuan Mariam Anokong Pembangunan Karua-rua Lahat inani.
1: Seperti yang kita sudah maklum, kali ini dana pembangunan dengan dana operasi untuk Sabah saja 18.7 bilion dan ini meningkat daripada 17.6 bilion pada tahun lepas. Untuk Sarawak 16.2 bilion berbanding 15.1 bilion pada tahun lepas. Jadi kita harap dengan dana ini kita akan banyak menyelesaikan isu-isu berbangkit terutama infrastruktur asas kita di kedua-dua negeri ini.
0: Beliau ang haka butehe hinabuh ni bak bay pain ang rasmian program jelajah agukasi at Sabah Advanced Technology College Jabatan Tenaga Manusia Masepanggar. Sementara hinabuh ni bak program jelajah agukasi at Sabah 2020 makonom Dato Mustafa ang haka inani manjari platform tuju masyarakat amuah haka pagpuhunan masoal kemudahan infrastruktur asas tuju Perintah Persekutuan maka Perintah Lahat. Yuk beliau program anjuran Jabatan Perdana Menteri Laos Min Akademi Kenegaraan Malaysia amuka ruang tuju panduduk amungkal perkala masalah runuk lan maggaat maka masalah bohe maka karan. Pagpuhunan maka usul palkala min panduduk akan niboa mariom pag-isunan forum magbea maka community ako maka pamanjari tindakan susulan he pihak tumabea. Program inaani ruisab magtujuan amalabungan sumangat patriotisma maka lasa cinta manegara maka akan dilausan makudat Kota Marudu Pensiangan maka tenom. Pemimpin masyarakat makeningau ana lima ahab bantuk belanjawan 2020 maka pito paligay na tujuh matotog pembangunan infrastruktur. Adun Liawan Dato Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi angahaka sedimin kasongan bahata pemberian khas tujuh Sabah 600 juta ringgit kasongan heka peruntukan pembangunan 6.9 bilion ringgit amuka labayan ahea peluang untuk pamalanjal program pembangunan ia diparulu hek rakyat.
2: Sabah lebih banyak mendapat peruntukan pembangunan dan ini baik untuk kita di Sabah di mana kita boleh melakukan banyak pembangunan. Di Sabah yang sebelum ini yang kita tahu kita lebih ketinggalan daripada negeri-negeri di Semenanjung dan saya yakin bahawa kerajaan telah meneliti tentang keperluan di negeri Sabah.
0: Beliau angahaka butehe tujuh pemberita hinabu ang rasmian Hari Sukan Negara peringkat bahagian pedalaman atas 2020 makondom makeningau. Mariam masa hei belanjawan 2020 maka pitu amuah kabtang tema menggapai di langit mengakar di bumi dinda amuah kelagihan ama pag tipun ongkos gasto keluman rakyat laus min bantuan 7.5 ia layak maka usaha amasongan kuasa beli rakyat. Pensyarah Fakulti Pengurusan Maka Perniagaan UiTM Cawangan Sabah Profesor Maja Dr. Nabila Azwa Embad ngahaka kasungan peruntukan bantuan sumbangan tunai rahma maka sumbangan asas rahma 7.6 bilion ringgit magbidda maka 10.5 bilion ringgit tahun ITA mampu makatabang untuk pagbalanjaan parangalawan rakyat. Beliau ang haka butehe mariom rakayu sesi temu bual maka RTM. Penuntulan Muslimin Muslimat malisag 6.4 minit si pasod na waktu solat fardu maghrib makawasaan Kota Kinabalu makakawasaan-kawasaan dalua waktu na. Tuyanta makahabal lahat. Kasihatan diong pikiran subay ni patungan toongan mag-away makakasihatan tububaran manakala pahaman masyarakat tujuh mandusia ia wag masalah masoal kasalamatan subay ni atasan. Alipaliman kalabakan Dato Andi Muhammad Suryadi Bandi ang haka masyarakat subay ama wujud lekomannya selamat maka anokong ako mandusia sadih ambal tinaw ang amu bantuan. Yuk beliau lagi pangisayu bahawa angamu tawang inggai ka manjari gendan bahawa mandusia lama supaya pinabontol mariam pahaman masyarakat. Beliau ang haka butehe hinabu sambutan hari kesihatan mental sedunia 2020 ma kondom ma peringkat hospital Tawau ma Tawau. Antara program yang nilan jalan satu golan jalan hinang inan yaitu raganan sanai 5 km maka luman tape magbiak maka keluarga 3 km ako maka pasongan pahaman maka mustahak na kesihatan deom pikilan.
3: Dan akan hinabu itu makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

0: Pentadbir Koperasi Subai Labi Ahatul Amuan Kahapan Pakun 7 Ahlina Pasudna na dia perlindungan insurans pagtambalan maka dana pendidikan 7 anak Mariam Jagahan Ahlina. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan maka Koperasi Datuk Muhammad Alamin Angahaka kahinang inaani mampu maka patotog pagkainagon koperasi Mariam angan jaga kebajikan Ahlina maka embal hal angandol 7 pamuanan dividen tahunan. Beliau angahaka butehe hinapu majlis rumah mesra magbiak maka penduduk kampung Bin Sulok maka kontraktor Bumi Putra tempatan Mas Sabah Mamam Bakut. Mariam majlis dalua beliau rusab 60-an hinang pamaandagan ragangan happy hour program jualan madani Kuskop ya anawadan diskaun ngabut 300%. Program ina ni maka tabang amalampungan ongkos paggasto pagbalanjaan parangan mandusia luma minta dana amuka peluang 7 sauragal riki maka koperasi tempatan amaragangan produk kania-kania. Industri ekonomi GIG amua kelegihan amuka labi heka peluang paghinangan 7 makan nak baha umas Sabah. Magsabtan maka ekonomi digital maka kasungan teknologi laus min belanjawan 2024 maka pitu perintah rusab matongan kebajikan 7A maghinang bahata GIG laus min kasungan pendapatan perlindungan sosial maka insentif ceruman perkeso 7 pamansan kenderaan e-hailing maka p-hailing. Menteri Pembangunan Belia maka Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titing Nangahaka Kementerian maka kepakaran menjari keperluan utama 7 makan nak bahau paawat-awat ngak peluang pasodna Mariam industri inaani.
1: Sudah pasti aktiviti gig ini banyak melibatkan bukan saja orang dewasa tetapi anak-anak muda. Dan sudah pasti apabila kerajaan menyediakan pelbagai ruang dan peluang untuk membantu usahawan-usahawan gig ini, jadi ini merupakan satu pengiktirafan.
0: Beliau angahaka butehe hinapu nibak pemberita RTM baipain Majlis Perasmian Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Sabah Matuaran. Sementara ini nekot-nekot 5,000 patandaan amaramai balikanku sementara ini nekot-nekot 5,000 penyertaan amaramai sambutan Hari Sukan Negara HSN Peringkat Negeri Sabah 2024 kondom mapadang istiadat tuaran. Yuk Datuk Nizam heka penyertaan inani maka pandaan sampangan landuk maka akigan mariam program sukan maka kecergasan anjuran perintah.
1: Dan ini menunjukkan bahawa rakyat Sabah memang begitu supportif dengan program-program yang dianjurkan oleh kerajaan, khususnya program Hari Sukan Negara ini. Sudah pasti simbolik penganjuran Hari Sukan Negara ini ialah untuk memaklumkan dan memberitahu bahawa sukan itu adalah amat penting dalam kehidupan kita.
0: Sampangan disampulnaan Hek Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nur. Angkan sab kami mon masyarakat Sabah embal minsan magpamini buh maka sasila suku kaum ditalikan maminjarian sukan selaku amalan halam ni aharokan 7 angila-ngila kahapan untuk kami mon. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Belanjawan 2024 maka pitu nika inagunan maka atasan masalah infrastruktur asas Mas Sabah. Pentadbir Koperasi Subai Angahatul Anadiahan manapaat pakonop 7 Ahlina. Butena belah kopiti baini sadiahan min seksyen berita wala semasa. Berita ini sunting hek Kamarudin Abdullah. Terjemahanna bayi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Alhamdulillah, asara nga yari pagsukulan banan sara na kanta pa avay ma live TikTok sa Bavi FM. Jari alawiti eh, sangpo makasari bulan sangpo. Magata na makaalaw ahad sara na kan. Boro sabay ni sa pali di ilaw. Tantu na sara na kan alawiti eh, kita mariyong segment ongka-ongka pinian bi. At awayog sigay lagu-lagu pilihan sara na kan. Manjari kam angamu ongka mariyong segment tako hapito. Ongka lagu-lagu bajaw sara na kan. Jadi alhamdulillah untuk penuntulan barang sana kanta si Malisag Ondom 4 minit makawasan Kota Kinabalu makakawasan kawasan dalawa waktu na pinapasod waktu solat fardu maghrib. Jadi kami maito masampai ucapan selamat anunayan sembahyang fardu maghrib. Dah kita tabaut waktu sarakan pakalita ongka Mariam playlist aku habtu ongka admin artis AJ rakayo kayo Tuhan Sabav FM siaran healing sama Balnasa.

Sabah VFM siaran Bajau Hiling Sabah Saranakan wa Indalisa Gonom 20 maka siam minit yang nak buat ITA bang dak tajam tama konti butina ani tentu nak saranakan lawi ITA alau ahad kita meriam segmen ongka-ongka pinian bi jadi ya hati nai bang ani bari saranakan ta pa abai ma live TikTok ma infografik ang bahan pasan siga tawa ai bah ongka pinian siga ma kohap ITA saranakan jadi tentu nak saranakan sarang hari pagsukulan Bapak Maxon paabay ma live TikTok Sabah VFM murah-murahan natas kita ni berani kesihatan untuk barang sarana kanta ya butiran yang mansan kenderaan murah-murahan selamat tongan sampai ni patagan ni patujuan sarana kan. Jadi harus sabang kita kesempatan magsapali bantug mustahak magsapali lapain kita haka-haka tujuan kahapan itu yaitu bantug amin Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ma laman web rasmi www.med.gov.my by pinaluas Malaysia Gondom si untuk kalau itu sangpu maka sehari bulan sangpu 2020 makonom yaitu amaran hunus maglete maka baliu landos di jangka akan tajari ma dakarangi kawasan masa itu makawasan pantai barat pedalaman Tambunan Mambaku Tenom Keningau Sok Sipitangan Sipitang Maka Beaufort dijangka akan terjadi ngabut lisag siam sangom ite. Jadi untuk kohap itu menu playlist sama kohap itu akan ditentukan daripada rakan tanpa apa yang makohap itu maka tu yang tak maka kita ongkap amarion playlist aku hap itu ungkan min artis Haiza Ghazali masih aku bilahi magsunung maka ungkan min artis Adilasa Leleng Kaluman Sabah VFM siaran Bajau Hiling sama Bal Nasa.

Jadi yang aku happy tu magsambatan maka lawiti itu segmenta ungka-ungka pirian bi sarakan adrakan tapa amay ma ngabay kita utin ay ma TikTok live sa Bavi FM ruisa ba anuran pasan ma WhatsApp sa Bavi FM. Assalamualaikum maka salam kasila sa salam selamat magonti DJ John ka bangka mole siaran itu maglabot maka sa Malayo sarakan ani Pavi ay sarakan ta si ay Slaychi si Jazz mga mole paha-paha bajaw si Ranta selalu mariam atay kami jari magsukula si Jazz ngabay kami buti na ani makaanuran pasan-pasan na pain magsapaliha ka ma WhatsApp sa Bavi FM hinabuti yung mga konti. Jadi Ruisa Mariam saya menongkong kau pinaan betul si Jess angamu ong kamin artis Den Besa yaitu adat kasilasa maka dana kanta si Randalano on TikTok na itu Randalano alano randa angamu ong kamin artis Diana siksa panginto manjeri dan kita tepat waktu tu yang ta magpakalita ong kak ni amu dana kanta pa abay ma live TikTok hinabu iti maka sung pakalita ong kak itu

Jeriha sarakan ka main artist Diana siksa pengintong mana mo kita na sampai nilai sa gondom 50 minit jari pangandak ta jam tapi tidak lima konti tu sarakan mura na gantan sang puk minit lah kita magsiaran ko hapin tu jari mura na sompok-sompok gantan da kerangai minit kita magsiaran akan kita magabah maka laus paturul isab siaran bahasa murut. Jadi serangan di pangsukulan badan sana kanta apa yang ma live TikTok landuk maka kigen maka ko hapit danakan atu yang ta lagi maka ongka ani ada nakan ta apa yang ma live TikTok si ayani Egypt channel ang mo ongka bin artis Dayang Nurazrin itu ongkaan magsambag maka moja totog atay ko maka da kayo lagi min artis Rafiz Ajis nemo suratan. Jadi hang koniti saja kita mag-away makuhap itu tentu na akan kita magapag-away lagi pabalik mariyong segmen ongka-ongka pinianbi maalaw ahad sinong risab maalaw-alaw biasa sanakan bang iay mag-abutan masata akan kita layan terusab segmen ongka-ongka itu. Jadi hang koniti saja nakan akan kita magapag-away pabalik mariyong segmen-segmen sadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Magduno makaluhayaan yan na antara panawab kalimisan maudara, makatajari na maggabot, ano yung gajari sabab makakaatan kasihatan awang. Marumtimpo pamaliw habagat mabulan lima ngabut bulan siam, kahekaan lahat akan talua pangalaw, makabiasa na akaheka tajari magduno makaluhayaan, iasan nang makatunuan but na makawasaan tana agokal makamatagpagtimanan singkit. Nilapulan kes magduno makaluhayaan atawa katunuan ni umbul siam atawa maumbul bebas tol rakayu walu hatus walu rua pitu. Niharokan magduno makaluhayaan.

Kan sian dalam domam salam Malaysia Madani. Reinoring ahom yun ahon pamahunan pasukon ku yar dirin. Pahulu aho akasi bonsoi. Saba nama tikra pelaburan 3.6 bilion ringgit randalum sektor pambalan. Sandakan sino kaluluan asau kerahap penambuluyan antara bangsa.

Sabah namati keras suang nu pelaburan 2.6 bilion ringgit rendalum nu sektor pambalan ratahun nakasaili. Kina balo hino na paintalang ra pelabur entapatan ra kasingkatan nu industri ra negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor Nambala rendalum nu timpu na hondo sino 124 usahawan-perusahawan oborok amalintanga PKS inayara upuram balu ekspo pantatalanan antara bangsa untuk suang nupan tatalanan akas suku rasiam ngoporam 5.5 juta ringgit. Rahuri Datu Haji Jihinili pinasuku nu Menteri Kasingkatan Perindustrian Kausahawanan Ampahinuan Datu Ewan Benedik rapat nu pangimpuasan ra London pasi simpungan industri Sabah FSI ra kota Kinabalu. Daerah Sandakan sino kalululan nasauk rahap panambuluyan antara bangsa nakabahu Sabah mayar pokot pansayawan sewa khas raliwi nu belanjawan 2023. Rahu nu Menteri Panambuluyan Kaulayan Amliwung Kinayano Datu Jeffrey Arifin pokot mayar pansayawan hino sino kaluluan nangukau ra pansayawan rayus intara pamahunan bokon. Kinabalo hino pakaloi ra labi asuang anambuluyan terbangsa ulukono intara Eropa matong anambuluy ra negri itu. Datu Jeffrey Nambala ra angaho ra majlis pamaparan ra program Hunt and Explorasi sa titik kosong ra Sandakan. Perintah na pagkauli papakaulingan khas cukai waya-wayarin risilo ondo nanak ra pangin supa na kanon am kuliamos mayar pokot pamalairan ra Isan Food Bank IFB. Papakaulingan khas cukai bayarin hino uman raluin no belanjawan 2023 angimun rasa hari bulan ra bulan kasa 2023 suku rapopor nu tahun 2023. Menteri Pantatalanan Rendalum Negeri yang Belanja Nuwaya Datuk Armizan Muhammad Ali Nambala babal hinoi niliana kalap amunduk labi asuang sektor korporat rarangan strategik bokon. Datuk Armizan Nambala rangaho rapat nu akan pasi simpungan UMS Alumni Homecoming am fundraising ra kota Kinabalu. Ram majlis ini panginsupan grant IFB talungopor ngar ribu ringgit pinasukur gerakan pengguna siswa UMS untuk hunan aparalan ra Isan Food Bank. Nama ruangan ra peruntukan operam balu 3.3 bilion ringgit ras Sabah dalam nu belanjawan 2023 alansa nakala pelangka ra belanja nu waya nu rakyat suai intora nungkor papasingkatan ekonomi nu negeri. Timbalan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Yusuf Abdal Nambala nama ruangan ra suang nu peruntukan hino paintalang rapokot nu perintah pakaulu raka kasipan nu rakyat. Datu Yusuf Nambala rangaho liwas nu pahayaman rangaho ondo inuma nu Kementerian Sains Teknologi Inovasi am Inovasi ra kota Kinabalu. Timbalan Kota Menteri Datu Ewan Benedict Ansukanan rasuang nu peruntukan ras Sabah rinuangan rendalum nu belanjawan 2023. Datu Ewan alansan peruntukan hino huna na pasingkot ra infrastruktur am ekonomi nu negeri. Itu na kaya nio pakulur papasingkatan ra perusahaan mikro aborok amalintanga ulikon no tayar nu perindustrian am papakansayan ra sangkul ulikon no ra liwung nu pelabuhan am intok pansayawan ondok minsup apatu lasik ra ekonomi. Datu Iwan Nambala ra ngaho ra liwos no nangimpuas ra tamu geopark daerah Kota Blut ra dataran Kota Blut. Amunduk Ratu Wahu am ahinsu pra institusi penguasaan ulikono pemahunaan ra teknologi sino kaluluan ahalung rahu am kaulayan nu ulun dusun intor ra apuso ra oromatong. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam Nambala rahu dusun salakayak rahu pahayaman tapi nasauk rata tanduk pangkaulihan sejarah adat am kuliamos kain tutunan nu ulun dusun. Datuk Joakim napasukura rahu inili rapat nu majlis pemaparan ra festival bahasa budaya Dusun Ranau, Raranau. Ini puas yak poyo rahinili, Yohino Ranau Ethnic Learning Center, RELC, ampasi simpungan community Wikimedia Ranau. Pahayaman ra cadangan pamalalatan ra liwung nu parlimen ras Sabah, kulimani numan ra timpu apasi. Pahayaman numan ambayar bahagian al-ehwal undang-undang, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Emergency nasungkayat raliwos no hili iwiton ayamo rapahuhutuman jawatan kuasa teknikal.
Rahui nili pinasukun Menteri Rakopisan Perdana Menteri Al-Ehwal Sabam Sarawak Datuk Mustafa Sakmud. Rahu no SPR akasip aparalan rekajian dan bancian pahulu ili rondo keputusan alapon. Parlimen sepanggar ondo intora parlimen ondo nasungkait recadangan hino intaran pengundi no asuang bonsoi. Amanu kono hino cadangan hino mayayak rak umas nukajian ampahayaman nu ilo ondo nasungkait. Popor norulio kupio aho rakasi bonsoi. Saban amati kerpelaburan tulu titik onom bilion ringgit randalam nu sektor pambalan. Sandakan sino kaluluan asau kerahap penambuluyan antarabangsa. Ini nopo pernu aon pemahunan terasa WFM kasalulaan rahum murut. Aon ini lingkun maslah Hori Syahira Semain. Kansayan Amsalam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Rongok am ilongkau rangangai kasaluran radio ang TBRTM ra atiatiak pintok min bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM, teman setia Anda. Program Jualan Rahma Madani PJRM yakin kaluayan ondora yusun duparinta kosan mampaka manda balanja rubaya ke rumah magun reo mempatutus ra logo kukuda moska tangan intora mopor suku talu mopor piatus ulun nasuangan membeli magilong ra adi bulan amniak intok lukade pantalanan nakenggar reo magilong ra https://pjrm.kpdn.gov.my. Baik takau labu si kalau akan monse ragitio kosan mangaru ra ukar matanda aru balanja rubalai takau si gegama.
1: Maniru kuang kutuming.
2: Ai, kulok-kulok. Pinukan ko kirimime.
1: Salah kagini oming. Aku on kutuga. Kondok mana pandai anda ragu ti. Magalawa aku. Boy ka boy. Mapuso meragu takau ti.
2: Apahon pengatu porahuan kulut. Apa amina nilutu painuna hondo bansa. Uli kono ilotu inanak amnayor bandar asindangan ponam kakula tiak ko aman nilotu amahilong ramedia sosial ratalipon nilotu
1: nagaulu ramatun salah karaguin intora iolalaing
2: alap po ngay lo nubasan kulut mindaho ko yak ngararahu tohom takatu risilo katutunyak nga liha ilo na purabuoy no kono nga hinapinakuan ko ang ubas na kamamanam kaminan kuratu.
1: Oh, monsay ginyo, Ming. Kinamin ko la. Ming, atan ko lando panukaw to ra klas mangila raragot akaw.
2: Ah, oko tukulot. Kunoyak ko oko tulisun no kanon pahwinansa. Bun, bun, kuno buboy na liam. Mansi, kunoyak liha.
1: Kita kon to imimi mangila. Atan ko lan.
2: Ah, kono po hinokulot. Ang yawaw riyon.
0: Nakapanay kau kia, kikinawa galama masuang kan sayan nama. Salah kayok rakaligagan takau, ganyak ra ekonomi rupa magunan takau. Intornoyo ra yono maluay mawot, kalau napasa, mabuli rayo supun, kondo bahan pengawit ama pokonse rakaligagan dutinaya takau. Mabuli kinamin am akanon rasa sanggilan nayo. Kondo kay mamangan ramanit, logo labi mamura, balanja magaut kalau molobo am mangindangan ra ekonomi ru magutanom galama mampasigulu ra kikinawa galama mangani rasa normon soy amayo ra kadikagan am niak ra sektor pagutanaman ru pamagunan.
3: Mamis tojo kinawa galama

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pansin Rumah Nur Rakyat Alam Asuku Ampareson Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Ampatandulon Wawal Nunan Salinut Lilian Am Ugama Kasip Kapio Tampuson Am Hormatin Nintaran Rahitu Rondo Intra Wawal Kaulayan Undangi Witra Pahan Sayan Am Pansin Rumah Nuna Suangan Nan Salinut Lilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapan Siluman Tekapunan Kalap Apasila.

Yo pagi Ganzen lalu nomor kau pagi pagi kau nang kini Ramon. Orang dalam kesalulan dah nomor rasa bahwa FM pasti dengan tegak onsoi. Rauro itu pagi pagi kau rauro minggu rau peram rondo hari bulan rau bulan kau per 2000 dong peram onom. Alasan orang min kawi rako no ati aku nang entok min kau kini Ramon. Rauro domino kesalulan dah nomor rasa bahwa FM pasti dengan tegak onsoi. Rayus kena ora onsen saya kena kono ora onya kono umamin paga-paga wali roro itili ora kono kapihan-kapihan ini nanti ka atyak bina kono uman teka rayus kena hitakan di tiwal ora lundu min ora kesalahan dah nomor rasa wa BFM ini kena ngan yak ramiu ora kono sungkur min kena kiring oramon dalam kesalahan dah nomor rasa wa BFM amsura rimbai kono naring omin dah tuli paga-paga ka hina rimbai interi alfa lahia rimbai ninggalan wala rarangan nangiwit tekara jam ka tulu dongo pram limo ngaminit ra London. Amin kena rais kena kau kaya rakon ya dirin ran dalam kesaluan dahun merasa bahwa FM ramarangan apa pagar lo nomino rasiaran kesaluan dahun murut lalu nomitu semua guna peraga paparan dari jam kasiam ralon dong. So ya no pagar pagar kau pada kau beli angkini ngoramo ran dalam kesaluan dahun merasa bahwa FM ya no maya ra live TikTok mai rasa bahwa FM batik minak ra TikTok miun ra hino asaba BFM vigu tama kau pano kono beli tu malim bayar amo ra kono kini ngora kasalo ana nomor talo nomino eno mayar live TikTok ma yang mikapi kono mayar live Facebook mai pake pake ki ara kono beli kono kini ngora mon ra kono kanu kali ento kono kono kini ngo ara kasalo ana nomor asaba BFM ra kono kau beli kini ngora mon eno mayar live mai ara live Facebook mai yang mikapi kono mayar live TikTok mai ra nomito. Ya imuni kura kono panggilingan tegara rimbai-rimbai kesaluan dahun umur talon domino yang rimbai kasano rimbai interi Nancy Iwot rimbai ninggalan makara bayak masusa amsun rimbai Jeffrey Appendi rimbai ninggalanan rakando Valirno.

kwa patilaut ko, nagoy ko, tangus po. Sanganuan, babasta ka no, tangus. Kalo pa na malur, kalo pa na mologo, atan matang, mingkwal takaw tumangus. Mingkwal mo'y ilong rarat kya, lumitaw magilong rakasansaman aruliriyot kya, kapa muli rakampung tumong rapasambaloy, pabukat amrangrangan. Labusin amrilianin sang kinulor kapansalan duguang, lasain poyo notifikasi ro telepon. Tang

Ya apa kan itu do rimbai kena naring omiu nena rimbai kasar itu rimbai interi Nancy iwa rimbai ninggalan magara banyak masusa sunar rimbai ri Jeffrey Pendi rimbai ninggalan kando Valirno Rais kau paling kurangannya kau dapat apa kata kah sini mimpung ini era live Facebook Myra page Myra sama WFM sini aku naik Julita Margaret kansen ralondom DJ Adi kansen ralondom raka winurang arangan sama WFM onso ya aku naik Julita Margaret paling kurangan nyun Julita Margaret Rene aku nora ini era live Facebook Myra page Myra sama WFM mika pi kau nalu pananku raka kau dapat apa kata kah sini mimpung ini era live TikTok Myra sama WFM sini aku no imis kansen ralondom DJ kau paling kurangan kansen ralondom sini aku no yabut kansen ralondom DJ kau no itu aki jarang balik kan yang galan TikTok na tu onsoi DJ kau no paling kurangnya nam sini aku no yang galan tu bonda yang galan TikTok no kansen ralondom etaki rondo 50 kansen ralondom DJ aku no paling kurang ramyun kansen ralondom paling kurangan api aku no MM sok kansen ralondom orang minggu DJ kau no paling kurangan kansen ralondom riun paling kurangan inaya ara live TikTok mai rasa apa BFM ara is kena kawan share live TikTok mai live Facebook mai ai lipio kena rasuang kena pakai takar rasu mindangan ditakya anti di warna itu dan dalam kesalahan dan nomor rasa apa BFM ai nora kena reno kena marangar ramyun dijadi irin ini tu kena marangar pakai siaran rasa apa BFM kesalahan dan nomor pasin dan ditakya onsoy. Ya orang sekarang kau pernah kau beli angkini orang ramo nak saluran aku nomor rasa WFM heno Maya rasa saluran nu esro valu tulu kosong ami kapi aku nama Maya RTM klik pakai kau heno download ni nak RTM klik rakau no angkini orang ramo dalam kesaluran aku nomor rasa WFM rakau heno Maya rasa telefon mu no asini aku no ongo kali kalau kau ahilong ramo Maya rasa live TikTok mai live Facebook mai sini aku no RTM klik rakau no entokan min pio aku no angkini orang ramo tu malam bayar angkini orang ramo Maya rasa RTM klik pakai kah. Ya orang sekarang jadi ingat tapi rimba yang rimba kasan rimba yang dari Del Dahlan Sibiu rimba yang ninggalan rakalan sanan pinati busu am seno ono rimba dari Siti Zulaiha rimba yang ninggalan rakau katangan.

0: Nakapanay kau kia? Kikinawa galama masuang kan saya nana. Salah kayo pra kaligagan takau. Ganyak ra ekonomi rupa magunan takau. Intornoyo ra iono maluay mawot. Kalau napasa, mabuli rayo supun. Kondo bahan pengawit ama pokonsay ra kaligagan dutinayo takau. Mabuli kinamin am akanon ra susanggilan nayo. Kondo kay mamangan ramanit. Logo labi mamura, ra balanja magaut kalau malogo. Amangindangan ra ekonomi ru magutanong galama. Mampasigulo ra kikinawa galama, mangani ra senormon soy amayo, ra kaligagan amniak ra sektor pagutanaman ru pamagunan.
1: Mamis tojo kinawa galama.

Yo, apa kata tak nombor di situ jam katul apa ngopo ram siam ngamin ke London. Ino do rimbai kono nari ngomir itu le rimbai kasar rimbai di Del Dahlan Sibiu. Rimbai ninggalan kelansanan pinati busu am senu no rimbai di Siti Zulaiha. Rimbai ninggalan ndak au katangan. Ikonangan rayus kono paga-paga kono masih pikor yang kini ngoramun dalam kesaluan nahu nomor rasa apa wefirm. Am rayus apa balik kono miun paga-paga ka itu kono kepabalan ku rakawinu paga-paga kono kini ngoramun. Dalam kesaluan nahu nomor rasa apa wefirm heno rakono apa balan itu ra pansayawan ra apa pesawat kapal terbang ara Ariwi Bonsoi hino rapat rilo rambal latihan air mobility tactical operation AMTOP Sri 2020 hino ra kono ra nakaya ra itu hino tentara udara di Raja Malaysia TUDM Sehamara TLDM kono ambal latihan air mobility tactical operation MTOP ya lewar heno rakono pembalan itu rakono aku kula kono kapal kono ansoyo ra Ariwi dapat dilo ambal latihan heno ra kula kawasa Intokon heno ra Intokon ratana pasi simpungan Labuan am samit ra kota Blutra Sabah heno tumalimpun tera operam 2 hari bulan sumukura 2 ngopor hari bulan de bulan kaupor 2002 ngopramono. Ya harus kena kau kini orang mau dalam kesaluan tahun merasa BVF minum yang kira frekuensi frekuensi rapa mahunan minus ya hama pakai pakai kya ya heno ra solo ra keke frekuensi kena itu kami kena abuli kena angkini orang mon dan dalam kesaluan tahun merut rasa BVF heno maya ra frekuensi rasa mira kota Kinabalu ra frekuensi siam ngopuram 2.0 megahertz kami kapi kena 100 tulu titik rondo megahertz era skosat rondo 0.0 titik rondo megahertz rakono rasambi rakota Kinabalu rakono angkiningo rasiaran radio rasaba VFM rais kanang kiningo takapira rimbai dua rimbai kono pa kirehon kono pa rapa ka pahaka lalu nomino rasiaran rasaba VFM kasaluan dahun umur pa asinangan entaka onsoy eno rimbai kasano rimbai inti intori Lucy Dugai rimbai ininggalanan rapayung narinda amsuno kono rimbai rimesten alias indut rimba ininggalan nandra lusar nang kiatan.

Ulun bakon nampaugar ara karita di Selmin, paikau sangit, paikau pagalabo, rarakinoti, ulun bakon suai rapasambalai layak rabudi di sel. Talu karita mau beli pakaian ru talu ngulun nakauli rakelayakan. Tano tojo mau beli ilain ra www.budimadani.gob.my kapa meratalian Budi Madani sa talungatus, balu-balu, siam limo, siam limo.

Yo, apa kena kesukutakan rejam ke walu dua ngamini rata tandu Myra Studio tu pakai pakai ka. Guys, kena kau kaya piara kon dia dijadirin kena marangan pakai pakai ka. Siaran usaha BFM kasalu anda hunumurut. Apa ni kenangan rayu surah kena pakai pakai tak kasih mimpung inaya live. TikTok my rasa ma VFM. Lagu no asuang pihak no paga-paga tak karabu kon semimpung inai ramon live TikTok my. Sini aku no Inuil Ladim. Kan senda londo mampio RA kau ninggalan no TikTok natu. Kan senda londo mam Stellite. Ampe itu kan senda londo DJ aku ni Stellite paniko nanyen. Starlight ninggalan TikTok no. Ampe Yandong Juni Slime. Hello DJ kan senda londo mam kau no paniko nanyen kan senda londo. Lucia Bibi kan senda londo mam Mondo. Ninggalan no TikTok natu. Kan senda londo nam yun nam Jal Binis. Inuil Ladim kan senda londo DJ kau no paniko nanyen kan senda londo mam Jakian kan senda londo Rakondilo Riati. Ampe itu apa kata ka Ansuku Gimbaan. Kansen na londom DJ ko no. Kansen na keraja paning kunangan. Kansen na londom ramyun. Inio. Kansen na londom lakuan dila. Paning kunangan ramyun. May nana po yo. Kansen na londom DJ ko no. Paning kunangan. Kansen na londom. Arayos ko nang kining oramon. Dalong kasalona numero sa BFM. Mayra live TikTok ma. Mikapi ko na lupanan ko rapa hakatek ka. Inayara live TikTok. Live Facebook Mayra londom itu. Sini ako no Florita Losobon Laurentius. Kansen na londom DJ di ko no. Onsoy. Paning kunangan. Paning kunangan sa liriun. Florita. Losobon Laurentius ini era live TikTok Myra Lundum ini rasa BFM ya raka kono sino pembeli namun ralo nomina kako kono beli angitu rabilin miun ino maya kira live TikTok may batik miun akla komen live TikTok may amikapi kono maya live Facebook Myra page Myra Saba BFM amikapi kono rapa kepeka reino rawasa Myra nomor kosong rondo siam apat siam kusung tulu walu tulu walu ino toko no pakatakan angitu rabilin no. Lain era live TikTok ma iumbu sabung kuni galan TikTok natu. Kansen ra londom DJ kono paningkonan kansen ra londom. Kansen ra kawi ra londom ra kawi nupaka pakaku. Ra marapuk lawas Sarawak kampung Muya am. Ibula kono. Paningkonan ngan. Umbu sabung galan TikTok natu renaya ra live TikTok ma rasa ba VFM. Ya apa kan kini ngetra piara rimbai itu rimbai kasano rimbai itu Troy alias Chuan Insin rimbai ninggalan arkando iwok di lain sagulio amsin owner rimbai ri Genevieve William rimbai ninggalan nara narayol halan nahambayai.

Yo bagai rais kena kawa kaya ramon rena tanya nih nora rimbai rimbai nak kawahu ralo nemi nor aku nari ngomir ratu kitu kiro minggu pakai pakai kan rimbai rimbai nak kawahu rasa wa BFM kasalu anda umurun nor rimbai ka dua rimbai kena nari ngomir itu li rena takkan aku nor rimbai rimbai nak kawahu nor rimbai kasar rimbai teori troy alias cuan insin rimbai ninggal kando iwok di lain segulio amsun rimbai ri Genevi William rimbai ninggal nana rayol halan nah hambayan yang nang evita kerja jam kawalu apuram limo ngaminit alon dom. Rais kuda pasuko ku bilin ni taran upa kata kaina era WhatsApp mai. WhatsApp BFM. Bilin itu entori Helen Nyong. Hai DJ kono kansenda London. DJ di kono peningkatan kansenda London. Bilin ku pasukan ku ri Florita Kinajil, Florence Boyjol, Lucia Bibi, MM Sok, Miss Amkawin urang-arangan sama BFM. Kansia nanti ngai samang kini ngora rimbai-rimbai ke seluruh anda menurut. Onsoy kono pasindangan teka. Onsoy kapio peningkatan DJ kono peningkatan sahuli. Helen Nyong intarakon Helen Nyong rai nanam. Rakon ni Helen Nyong. Peningkatan Helen Nyong rai nanam. Rakon na ngitur bilinmu ina era wasa merah sama BFM ra nomor 0 rondo siam pat siam kosong tulu valu ra kono apa kata ka kono asihang itu ra bilimun ayo mayara live mayara wasa mai ra sama BFM suara ino apa kata kata kono nang itu ra ina era live TikTok mai itu Junaidi kan sen dalondom kono kan sen dalondom dinom kan sen dalondom ra kawin upaka paka ku intora rundum am kapulu kemabung rakoni Junaidi ngalano TikTok natu paningkonan Junaidi

Ya apa kabar guys, kena pasuk kura pembelaan kura kena pakai ralo nomino. Eno ra suami program uman peralano. Eno persembahan tete tempua besarang rendah 2000 dongo pramonom. Eno uman peralano ra oporam tu 2000 bulan oporam balu 2000 bulan da bulan ke opor 2000 dongo pramonom. Malimpun ra jam ka jam ka valu ra londom. Uman ra Dewan Amil Jaya Dewan Bahasa dan Pustaka di BP Kota Kinabalu Sabah. Ya, orang sekarang kini kata kapiara dua rimbai, rai na tangan rai nora rimbai rimbai nak mahu rasa bawa FM pasi nang nanti kau soi. Eh, dari mereka sana rimbai dari Kalsom, rimbai ninggalan nara joget magila lampoi. Am suno rimbai dari Francisca Albert, rimbai ninggalan nara kawahulu mansan.

Pat ra Ramadan sumaboy, bunintok berbuka puasa inanin tojo. Gitinya patno jenama mino morigan, pat iro tumampos berbuka puasa. Porigomin kukriamos ambal monsoy balon minda kukriamos min, mayara iklan berbuka puasa Sabah FM 2027. Inggarin makapakuan rati, Porigon jenama mino. Pakita kanora slot min reno, kaliponi min tinganai pemasaran RTM Sabah, ra umang baru-baru, duduk sa duo talu apat-apat, maki tunggu ra nombor sa onom.

Yo, Bapak Garais, kalau Bapak balik ramyun, rakono Bapak lu kawannya sambil pemahunan tak kasaba. Ino ra oro nusa pakai cara oro kasa, ra oro nusa ra operam 2 bulan dan bulan koper 2000 dong operam ono. Mino Bapak lana kawanan itu penen salono. Aku pisah meteorologi Malaysia. Ra oro nusa ra oro kasa, ra sambil pemahunan tak kasaba. Ra sambil ra oro nusa, ra sambil ra susuau. Aji nangka rumah sam ra kukula intok. Sambil kemayon tumpalak amra sam awas raku kula intok amra sambil London tumpalak amra sam awas yakpe raku kula intok rasolora asak amika pe kena solora pedalaman am kelasuan matonoro roro nusa minimum no dungo pram talu darja celsius am maksimum no talu pram 4 darja celsius. Yo Bapak kan dari tokono Bapak lu kawanan api na insal no kopisan meteorologi Malaysia roro nusa hienora. Rasa bapak kawanan sambil pemahunan tak sabar orang nusua orang orang kasa. Dua peram 2 bulan dan bulan kopor 2000 dong peram onom. Rais kau pakai pakai kau kena hilong rapan pembalan pembalan rais mayara kau bisa meteorologi Malaysia. Bapak kawanan dan sambil pemahunan tak sabar. Bapak kawanan suang kena intok intokon. Rumah sam awas pakai pakai kau ini. Ya, paling kenangannya kau dapat kata-kata kono si sini mimpung ramo semindangan ramo rasa seluar nak merasa BFM Mayara live TikTok mai. Sini akan bos S Bon Jam, Bon James akan senda London. Halo, halo lap balung opera mapat. Akan senda London DJ kono free dia. Hai DJ kono akan senda London paling kenangan. Am imuna kapang. Hai DJ kono akan senda London. Ah paling kenangan. Akan senda London am sini ak pio kono apa katakah itu insan biasa nih kalau no TikTok natu akan senda London marakono paling kenangan akan senda London ramiun suaraino sini ak piora bukan piora apa katakya Juaina Anggail kan senda London DJ kan paling kenangan kan senda London Melodo kan senda London ramiun pam suaraino sini akono toy kan senda London toy renayara live TikTok my rasa WFM. Rai sudah pakai-pakai rakau nang kini ngoramon dalam kesalahan awal merasa bapak FM kira live TikTok my live Facebook my aman share live Facebook my live TikTok my milih pio kono rasuang pio kono pakai-pakai tak rabu kono suming gaurita kasumimpung ang kini ngora kesalahan awal merasa bapak FM pasin dan nanti kau unsur. Rai sekarang kini ngota kapira rimbai rimbai kesak no rimbai intori kene di abir rimbai ninggalanan rapinan duli pemalaan am sulu no rimbai di indah darius rimbai ninggalanan ra mulo lumansar.

0: Kita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimug nakariri timug ramapalo intora timug ondo matamis onom suku balung anggala songoro maukop noyo ka inum ratimug nakaririti magilong nyakra imbor amka tangan rusa sangulun kesen mangaru rakaliga gandu inam malungan ka nakapandai kau kia manginum ratimug nakariri maka sel rasukatan ondorinagunyak mabuli mangkinibit raka paganan dukaligagan takau mulu pio bubua ondo jajalin bagu mangandoi manaring ama matir ara limpak rutimu intor ara kinio kabalu ratimu guna kariri tipun dukaligagan takau suang nano matang net keran. Rondo intara paliso monsoy ama tanda yakinio kalau majanjan patumi balos am mangkara raga tangan ru urun bokon. Kalau majanjan ralom balanja rupayak, rio mapandai menalingapu rabal ruruit, magayai am kalau majanjan membali raku pliamos kalau matang. Kalau lumimbau, mantunung rakayagan monsoi pat maki mensundur am magayam. Kalau sumaung ra hati-hati bala, pat membal raka patasan. Kalau majanjan mengalap perakanon aminumon, kosan magalung rakaliga gandru inan galuma.
1: Ya bapak kaya nari tukuno duo rimbai kuno nari ngomin pagi-pagi kara kasalwa na unumura sama VFM. Pasin na nganan taga onso ya nari rimbai kasara ituli. Ya nari rimbai intori kene diabi rimbai ninggalar pinanduli pamalaan. Tunggu kena rimbain dari Inda Darius. Rimbain ninggalan anda mulo lumansan. Ini nang kita kerja jam kebalu apa ngoperam dua ngaminit alondom. Penikunangan rayus kena paga-paga tak kasih mimpung ini era live TikTok mai. Penikunangan peor apa apa kata kain era live Facebook mai. Tak kena sumindang ramo mai era live TikTok mai live Facebook mai era alondom ino. Amrais apa balik kurang pasuk wokur aku nak bilin ini taran paga tak ya. Bilin itu ini taran paga kain era WhatsApp mai era sama WFM. Kansen alondom moro minggu dijadi kena on kabar yun kena penikunangan kansen alondom. Kansen alondom raka winu paga-paga rasa sama WFM kena angkiningo. Raka salan dahun umur alondom itu aku serapa rarangan-rangan Julita Magrit Narumbai Pita MM Sok Rojilina Vitalis Florita Kinajil Datu Elizabeth Morris Josie Mindung Maria Juan Lucy Doyo Clara Inatius Inai Sugut Tamsendakan aku no Chas Lojinun Julius Pansi Ovitus John Modit Marius Marudim Gawis George Mining Patricia Nicholas Inggam Satur Lucia Bibi Zolina Lazarus Biuk Patrick Antang, Nyacoy kono, Francis Bonio Siluk, Abelin Kuri Silo kono, Lansan di Silo Kawir kono onsen soyak ratu kitu kini noro. Lingkungan dijadi pasindangan rau murut takak murut kono onsen kapio. Intara kono Jose Botilu raku ni Jose Botilu. Peningkungan Jose Botilu. Raku nang itara bilimu inaya ra wasa merasa sama BFM. Pitu pio kono apa katakan nang itara bilin no. Ralondom itu Enesin YJ Entara kawaran Nangang itu rabilin Nyar WhatsApp mai Kansan Ralondom DJ kena penikuan Kansan Ralondom Kansan Ralondom Raka winu paka-paka On kabar mi kono Ralondom itu Kono On soy DJ kena penikunangan Ini yak DJ kena penikunangan Penikunangan Saulirin Asin YJ Entara kawaran Yo bapak ka Rais kena pabalai Kuram yun Raloholoho nugata Itu raloholoho nugata Paka-paka ka Nensalo no inan nguasa ra industri gata sabah LIGS Ra oro nunsuaw ra oro kasa Ra operam 2 bulan ra bulan kopor 2002 operam onom Ra oro nunsuaw paka-paka kah itu kono loho-loho nugata ra oro nunsuaw Eno ra loho nususu nugata Siam ngaringgit tuluk ngoperam 4 sen sa kilogram Gata kapingan ikenu grade kasa 5 ngaringgit baluk ngoper sen sa kilogram Gata kapingan ikenu grade kaduo 4 ngaringgit baluk ngoperam baluk sen sa kilogram Gatakan talan grade kasa 5 ngaringgit 5 ngoperam talu sen sa kilogram. Gatakan talan grade kaduo 4 ngaringgit 6 ngoperam rondo sen sa kilogram. Gata si karap sa ngaringgit 4 ngopor sen sa kilogram. Ya bapak kasih no kelikan bapak bapak konan talan dah gata minra lo rawor onun suau rawor kasar rawor am 2000 bulan bulan koper 2002 pram onom amino kono loho loho nugata rawor onun suau bapak bapak kaka enora loho loho nugata ini lipine insalo no inan nguasa industri gata sabah LIGS ya orang sekarang kini ngota kapiara rimbai itu rimbai kasar rimbai itu interi Albert Jepangal rimbai ninggalan andra hydro numansa am

Kita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimu nakariri timu ramapalo intora timu ondo matamis onom suku balu nganggala songorau maukop noyo ka inum ratimu nakaririti magilong nyakra imbor amka tangan rusa sangulun kesen mangaru rakaliga gandu inan malungan ka nakapandai kau kia manginum ratimu nakariri maka sel rasukatan ondori nagunyak mabuli mangkinibit raka paganan du kaligagan takau mulu pio bubua ondok jajalin bagu mangandoi manaring ama matir ara limpak rutimu intor ara kinio kabalu ratimu guna karirik tipun du kaligagan takau suang nano matang net keran.

Yo bagaimana kesukutan kan orang kepaparan siaran sama BFM kasalo anda hun murut alon domino. Kedang ramiu dais kono tumutu ramur ka kono kini ngo pagai pagai ka. Kasalo anda hun murut sama BFM hino tumalim pun tora jam katulu rarai tuli. Sumukura kepaparan orang jam kasiam ra londom. Amra paningkonangan yak pio kono pagai taka raina yar live TikTok mai rasa BFM. Ampio kono ini ara live Facebook mai. Rais kono ra kono ka sumu nungkura mo pagai pagai ka. Angkini ngo rayu sura kasalo anda hun murut sama BFM. Atia kono kini tokan minkonang kini ngo. Mayakira RTM klik. Mayara Pio itu ra pagi-pagi kara saluran noise rovalu tulu kosong. Ami kapio kono mayara frekuensi ra pamahunan miun no si hama. Amrai se pio kono ra pagi-pagi taka sumindangan ramo. Reina yara live TikTok my live Facebook mara kono asong kono pagi-pagi taka asinumindangan ramo ina yara live TikTok my rasa babi. Ya papa kara se kono itaka kono pajaga ra kepiano ina taka ra siung nu pagi-pagi kawi. Ra kono itaka pio ra sase. Aku no am penjaga kepiahan ini na, nami tak kapi aku no abuli aku no ambal ra raja keraja uman tak kembali am rais na ambal pera keraja ka ka numin paga paga ka lirai aku no am penjaga kepiahan ini na nam. Irwani kau kena dua rimbai, no rimbai kasa, no rimbai entari dua timi. Rimbai ninggalan ada butitin, sunu no rimbai ri jontan insin. Rimbai ninggalan ada pai kai pantangi darah. Minyak terakon ya dirin. Kansian ralondom ramyun kawi, kansian rapan tingaisan miun.

Assalamualaikum, kepesenangan mtabi Malaysia Madani miampai ko doho Abdul Ropeh bin Walimin ida khabar no koyonon da tatuang baino tadau keturu ko hopo de misa tulan ko hopo de tahun 2022 pada madam kapagulu iti tulu da khabar-khabar Sabah nakapasurat ke Papuan da turu di 36 bilion ringgit id suang sektor pemansayan. Sandakan kikaburuanan asilid longkod ketumbuluyan sampamagunan.

0: Habar Pimpano. Sabah nakapasurat ke Papuan 2.6 bilion ringgit di sektor pemansayan di tahun kata talib. Kinagampatan dilad pakita ketumbayaan da tulun papapu id kebronan pemurunan id pagunditi. Ibayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jino Rimina Baros edi suang timpu dila atus dua na permapat tulun mengindapu pengindapuan tekoro suhatanan PKS di tinumanun id opadamualu Expo Kedagangan Sampah Magunan. Kinagampatan dat dagang nakarikat dat siam na padam 5.5 riang ringgit. Nakabersedaw di tidak antak pinapahimagon sedap pisamperuan pemurunan Sabah FSI ed Kota Kinabalu. Pasan daud binasa dit Menteri Kebronan Pemurunan Pengindapuan Pasakayan Datu Ewan Benedik. Perintah Pagun Timilambus Pagirat Pihupan Keraja miampai FSI lebih-lebih intailaan teknologi keperakisan pemansayan AI autonomi digital. Wata sandakan kekeberuanan asilin langkod ketembuluyan sampamagunan dat wagu Sabah. Mayad ketuludan siwaan pinatamad ed siribad belanja pagun 2002 padam turu. Tumanud baras dit menterid ketembuluyan kawabasanan kawayanan pesarili Datu Japri Arifin yang kisaman kahupan ketuludan dilad ke pengukabralan mitilambus mantada labus na kawayanan. Kano ilad perikot labi da gumud tulun tu tumumbuloy labi-labid mantad Eropa dit orahian dat sandad kayanan pasarili ang masing-masing talalang.
1: Saya menyambut baik langkah usaha kerajaan persekutuan yang memberikan insentif padanan kepada penerbangan sewa khas ataupun ya charter flight untuk memastikan kita mampu membawa pengunjung lawat daripada luar negeri Sabah. Kalau boleh disendakan khususnya yang mana selama ini belum ada lagi penerbangan luar daripada negara kita.
0: Datu Japri nerubaan untuk kinantakan pinamupusan program Hunt and Explore 1.0 id sandakan. Ababayan kedua tahun narikot man pon juro miampai tegayoh dit kapampai sandakan kinabatangan. Papaintutun perintad pemutulan sukai pinatamad kumaah dit papahup takanon kakamot mantok inisiatif Ihsan Food Bank IFB yang gisamanid siribad belanja pagun 2002 padam turu dila ketimpaun dat kaisah tulan kaisah 2002 padam turu gisam ke teluna padam isa tulan ke padam 2002 teluna pad. Menteri Kedagangan Suang Pagun Kos Pagigian Datu Armizan Muhammad Ali Minabaras yang kisaman dila pakikirad ke pengunsub lebih dagumud ketanudan dat sektor koperat kinaruhangan strategik dat suai. Kanu nagi ilad mengingaan Kos Pagigian dat tulun ngawid memagunad suai ke kanud mengkikit.
2: Satu agenda yang penting bukan hanya yang saya sebutkan tadi ikhtiar kos sara hidup, tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar.
0: Datu Armizan nerubaan untuk makan tetuang UMS alumni Homecoming and Fundraising id Kota Kinabalu. Ed kinantakan dila geran IFV RM300,000 pinatahak kinumat bagian memagunah kinisikulan takawas UMS mentah kepenjuran Ihsan Food Bank. Kinengkasan kepabian kausinan data pada 8.2 bilion ringgit kumad Sabah ed suang belanjad pagun 2002 padam turu lansanan kanud mengingaan keinggaritan kos pagigian dot magigian ngawi. Suaikan kesakadong kumag keberuanan ekonomi timpun tanaru pagun. Ikumaduan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datu Muhammad Yusuf Afdal Minabaras. Keningkasan ginemud kepabian kausinan dila pakitad keteguangan dat perintah kumad kegunaan dat magigian ngawi lebih-lebih meneguang paginombalan ekonomi masa-masa.
3: Bajet di Sabah itu kalau saya tengoklah cuma secara umumnya dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya memang ada peningkatan lah, dan kita harap dengan peningkatan ini dapat dimanfaatkan untuk terutamanya rakyat lah di negeri kita.
0: Dato' Yusuf Nurbaan, Sera Nepongo, Sesi Pegitimungan Media Miampai Tulun Ngawid Media Sabah, Nulut Dut Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Id Kota Kinabalu. Damat nilai kemudua Bayan Menteri Dato' Ewan Benedik Minamaramit Miampai Tersenong Kinengkasan Kepabian Kausinan Kumad Sabah Edi Suang Belanjan Pagun 2020 Padam Turuk. Minakianu yau mai kepabian kausinan dila gunaan mentok keberunan infrastruktur om pegirat ekonomi pagun. Anuan negid kepegeluanan om keberunan pengindapuan mikro okoro om usuh tanan suai ke sektor pemurunan om kepai magatan talun-alun lebih-lebih kayanan kapal rahat om gana kapal tutumulud mentok pegirat keperagatan ekonomi. Naruban yau sera na pongo pinepohimagon tamu geopark watas Kota Belud e dataran Kota Belud.
4: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

Muantak papaingkas pantamangan talon-alon katingaligan ginumuan ang kaparakisan lang tarawaraw dat 1600 siyam na padamanam kamera talisak CCTV dat man papasanga mayad project Bandar Pintar Kota Kinabalu. Ikumadua, Menteri Komunikasi Tio Ni Ching Minaboros datad mitilambus o kita mantad sistem dila papanud di BKK manantud ko atusan lebih datapot montok meneguang kerajad operasi kakadayan. Kampai dan mengilad kepapanahod talunalun o magantob kasalaan. Narubaan yaw sira na pangoh minay intong koyunan kepanjuran longkod patamangan operasi piramutan NOCC Bandar Pintar Kota Kinabalu id Kota Kinabalu. NOCC kapampay penuridangan piramutan kakamot optik pemasangan dot 822 terigi pintar am kapasadiaan kasusukupan wifi ginumuan. Kapamasangan dot CCTV infrastruktur kehempit pikikira da pongo tulan kedua 2028 it longkod pertamangan operasi am longkod data pikikira da pongo ini suang tempo 6 tulan. Damot nila ipuro palimon Kota Kinabalu Dato Chan Pon Hing kikatumbayaan dot kepanjuran dot NOCC Bandar Pintar Kota Kinabalu kanud papaingkas kaparakisan pangulodan karajad kakadayan tagaya. Kadaud integrasi data maya sistem dila papanud bagian menguasad papanaw analisi labid kontak. Kano ilad pagirat katingaligan ginumuan, kampay na hidkayanan ririkatan tulun to tumumbuloy am nagirikanod manantod Kota Kinabalu, maid kaburo sabagid kakadayan tagayah datuwago aparakis am atingalig. Paingkura pa din gisaman papinwago kakadayan tagayah dila, miyangay panaribahan pagidumbalan infrastruktur, iradkad kakasahan kapapanahan waig am latirik. May katilambos kagirat tinungkusan baras ang kaubasanan etnik dusun dat inggisaman matamang dila kigunad pagiratan mayad kaampayan dat susumukad ngawi institusi belajaran ang pamagunaan teknologi digital. Ikumadua bayan menteri Dato Seri Panglima Dr. Joaquim Gonzalam Minabaras baras dusun akan ka gunaan na montak piramutan nga pagitad kain tutunan kasusuyan kadaton ang longkod telaan dat etnik dila. Nakabaras daw diti ang tak pinapahimagan pinamupusan Festival Baras ang Kaubasanan Dusun Ranaw id Ranaw. Pinapahimagan nagi o Ranaw Ethnic Learning Center RELC ang Persatuan Community Wikimedia Ranaw. Pinanuridangan dot RELC ang Persatuan Community Wikimedia Ranaw kikaburuanan pagirat inggisaman do dokumentasi baras susuyan magigian om taylaan do kadaton mayat belajaran om platform digital. Pibarasan pamusarahan pawansoy kayanan piwalitan palimon edis Sabah man pasikapo. Pibarasan nila man pahoroo miampaid bagian hal ngawid undang-undang Suruhan Jayad Pemilihan Tagayo SPR am agensid kahampit pagulo aitan kumad mitingan peruan kuasa teknikal. Paingkanad nabaras di Menteri Idkaupisan Luguan Menteri hal ngawid di Sabah am Sarawak Datu Mustafa Sa'mud. Kadaud hal dilad mamagunad peneriukan ang pangintaban magigian miampaid asarisid ang nagid penentuan da SPR pagulod papaharad kapagiratan. Paliman sepanggar awa konkoyanan dit anuan kataguangan tu agumwa tulun mangundi dila kampay nad pamusarahan papabagi dila kuma dua koyanan paliman. Pengkura pa nga pamusarahan dila tumanudasil peneriukan ang pangadangan dat bagian kaampit. Ed pamupusan sa kutok kawago ititulo dat habar. Sabah nakapasurat kapapuan dat turo titikan ng bilyon ringgit isuang sektor pamansayan. Sandakan kikaburuanan na sili longkod katumuloyan sa pamagunan. Ang kakanabar din na kayo nun nulo di Sayra Samain mantat seksan habar masa-masa ang pinadalin di Denisius Inging tabi Malaysia Madani. Assalamualaikum.

am a spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan dan tabib yang balutan. Kuma di kayu ngawi tin senai tepi nekau dan tinaga kuna pada tim puditi. Halan sanda tengah lidas ngawi asenengot ke pepenahan dat nuna pakaraja dat pepenahan dari tit kepesian diti. Kuma di kayu hitman apanau negi pepenau dat kerita senang-senang ngkia. Halan sanda nuridi tinggal lagi di kayu ke pepenahan gisam karikati dua lai teka hinangga nepah tengah yang da kayu. Apa yang kurang pengatabi tadau ke turu te ketari bulan ke pada misa tulan ke hepet 2002 pada menam kumah dikayuh te insanai. Tapi senangan makin nengau keselimbahan beres dusun telu jam iti lembus mantara jam ke siam tetuang gisem jam ke hepadam 2 pitangat tuang menyampai kodaga DJ OP. De Sabah VFM apa sih beres apa sih negia tinaro. Tapi nekau sundung dat nu napa kerja di unda sekiranya apa dat har kasiwatan mila kau mengungkap dat Facebook antangan di unda apa Facebook dat Sabah VFM V Good radio lingai papailang ina kapagulo dat semua kada lingai di papailang kya kada nagi lingai dat nuridih mamalaik nagi mamasen kumagam balutan ngawi pirmu rumah kau nada hinad panguminan dat Facebook dina. May dat aramara, may takaw dahil laid panguminan, pirirumaan, katilambus dahitid, keselimbahan, beras dusun. Ya, tapi ni kau pingkur hina di kayo, rumah sam kamu. Ito ko takina balo dahang ketinggalan dari rumah sam. Apa yang kau dapat ngaitin pun dari rumah sam, Diti? Maki kayu lehisem yang pay sinding dat kepaguluh tetuang debai no sinding mantadi hudah saleh hudin.

0: 사랑하는 시민 타워서너
1: Kuritanu diesel gunaan tulun suai, baino onuan budi diesel mila pangaranan kuman tulun suai, amakon ko mentokno pagana kanto semo. Gisem talo kurita mila pangaranan kuman talo tulun mistuai, tumanud kuman kesokoyotan. Kapailahan patilabos, mila intangan maya www.budimadani.gov.my teka menelepon id Budi Madani Isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima. Isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima.
2: Ya, terbuka pada jam ke siam teluna pada maturu minit dah tertuang menyampai kepada di JOP di keselimbahan baras desun tertuang dah banyak ya gisam jam ke pada dua pitanga tuang kumadi kayo hit nuride masa nagit perangau timpul itu maya data radio ano no habar da kayo alansan datang lidas ko ngawik ya masa nangat kepapanahan dat nuna pakaraja nagit kumadi kayo hit nuride harap tengoyon titimpu-timpu madrasam deh teh senang dat pintang-intang teka gempian di ketinggalan pintang-intang ngat kawayan datawan kya kuma di tepi neta kawit nuri di pensum pakawalai di sanda bawang sekira nepad harap it kemuyan di kaligagan harap teprimanan takau dat arika tawalai dat nuri di liud titimpu-timpu madrasam deh teh man takau anuri de manganut takolang dot sumikap memegampih dot itang pensel lebih-lebih nyawa nagi kain tutunan tinan nire ta pensel kya nagel ka surat baranak atay ka kad kain tutunan tinan no na pa ibigel ka garan-garan tanah kya itang agaan dot awitan da mibak pengkurap pa kada kada nang ibabot ang peti ice atay ka ice book kad daten kya atau ngati wih ngawi kia mila iri human kawagu kia daripada hadat nuride ali gege na data da niawa mai panalamat ke meninggali ge datan dat peti ais tengah tiwi dina ada mila human kawagu di suai tadau senang nagi di duanan mibak megium kayanan dat it a tingali ge damat pad tipu-tipu dat kali gegen. Tapi nak kita sindik mata di Vela, penyempatan di Hana, menagi Kahira, memegang pot iman-imanan, Sabah BFM, senang kepiah.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Bagaimana nak kesari keserimbahan berasusun, keserimbahan di Karanghan, sini-sini di Tengah Senang,

0: ginumula ka sarili kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan di karanghano sinisinin dito ko sanang sinisinin dito ko lihis dot kinawa ay sanasway it kasalimbahan Bros Luzon Sabah
1: GFM. Tanak no pa nga tanggungan to ko bo tamangay na yulad to sa sanang tingiligay yulo mayroon ako kampayit karatan dada pasan diti mantan RTM om agency anti-dada kebangsaan AADK hashtag panalaban dada tunggungan tensanan hashtag usunong nagit antaban hashtag arat nung kampay no
2: Ito pinika kukuli kagum yang pada gadi geoped kesalimbahan bara sedesun kaya pun sikau dikayo hit kakal makinangau kakal yang pada gadi mengambalut daga dahiti kesalimbahan baras dusun iti panguminan da Facebook kapisenangan da tetuang kumadi Charles Lajinan kunagialingan ni Florita Lasabom Lauricius kapisenangan kumadika Nancy Lian Yanti nunu habaran ti kapibasian kia nagir kumadi Damin Gunting kapisenangan da tetuang DJ kadau kapisenangan nagir kumadi Muna Kupang Muna Kapang nagid pasan manta di Ipol Eric kapisanangan tutuang tada minggu di Jio Pilansanid kalidasan tari rimo miyampai barakat tegumu tabi pibabasan nagid kumatan balut tepini ngawi hit magikinango kesalimbahan baras dusun Sabah VFM senang kapia kadao ya teman ikau tilambus adio dat miru rumah dah hinaid penguminan dat Facebook ya teka tilambusan apatah dat pasan dahil ay penguminan dat WhatsApp mundarang tak betruhai min lihis tak apa diginawa kapirubat tak kawagutino

Ya, tapi ini kami ada jam ke apa 24 minit dah tertuang kakal kami yang pada ke DJ OP di keselimbahan baras dah terdesun kaya pun sikau dikayut kakal demi yang pai dah di keselimbahan di ti dah di pengumuman dah Facebook kebesenangan dah tertuang kuma di Roman Rain kebesenangan lagi di kuma di Rostina Dami aku alingan di Maria Juhan Teri Tiga Bil kebesenangan itu tuang di GOP Kedau tapi pembahasan lagi di kumat dan sana tambah lutku itu di Facebook kebesenangan itu tuang kadi Maria Juhan tapi pembahasan atau dau minggu yang pai barakat tau gue di kumat dia DJ Kedau pun si kau aku nak galingan dapat pelambu sepasan di ti mantan di Majakong Majuna senang tertuang tadau minggu DJ om negi kembalutan tainsanan ni terhian magi kinongau keselimbahan beras dusun tapi ketuangan hiti di mantunggung asrasam tertuang debay nak kadau ini begitu senang tu pepailang de kawian tawan kia mai de Thailand kembalutan ngawi di sekira rumah sam kalau kalau maharait mehilai matunggung de timpu diti ailan de lad rumah sam kamu om ailan de mamalan kapapanahan kia. Ya tapi ni kau menderang tau apa kawagu teruhai kia man ku kawagu kau antang ai detin udah hilang pengumuman di Facebook teh di WhatsApp tu man ku ke yu perang hai sinding dat ketil lembus manta David Telinus ensu alaid au nak kapiroba sebab VFM senang kapiah

Itu punya kau. Paling sunudan teka pilangan karait ditit keisaan penggerak puisi teka teta tarih menegit irama Sabah Putri miampai pisakadungan dat hongkod beres teka Dewan Bahasa menegit pustaka di BP Kota Kinabalu Sabah memensai dat kapakitanan isa karya teta hit kituluh tempuah bersarang rendah. Ini nampaknya skrip teka arahan mantadi petunud Mas Kuji Maturan untuk tari bulan dat ke pada menturu tari bulan ke pada waluh tulan ke pada 2002 pada menam kia kayanan dat Dewan Amil Jaya Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Kota Kinabalu Sabah jam ke waluh tetuang dia misal dikayut harat kesiwatan mila kau remikat untuk diti mai pemengaramai diti kepakitanan teka pementasan karya teta diti napa pementasan tempua bersarang rendah diti nga isahat lansan dat kesilu dat isa medium mentok pepain tuntun karya seni kepakitanan dat magigian kumad peganakan dat hiti Sabah sesuai ke pepain tuntun negid nilai budaya bahasa tai ke kepesian nam negid kisah magigian maya detit medium teta. Ya tapi ni kau sekiranya apa dat nuri di rumah stam dah hinat kau yang anda kau kada diwalingai dah papai lang kia dah hitil kesalibahan itu mai dat elan tak kau papai lang papa susui kumat kembalutan ngawid suai hara menang kau hit mana panau nama ikian dan itian anda kau mai lan dela merau serau sekiranya di rumah samid ngayon dela kia mai lan dela memalandat ke papa nahan. Ya tapi ni kau sini mantadi Rosario Bianis iteretan dat asang ulunan ngapain ku dapat aku asang ulunan di timpo di titu itu aku bimbang beletok mengeramai memilih ginawa da kayo kinangat aku.

Ya, tapi kau berani sinding mata di hati karos itretan de no uyadna alasan nalehis ko kurang sinding di kau ni tino kia ama harapasan mantad di Johnny Upin kebisnangan tetuang di JOP kadau tumali baku pono pahitid sa BFM kesalimbahan baris dusun tanda sekadong kuma di kaki kadau pensikau. Tapi tetuang tarau ka isa kumadain sanay ka balutan mananakadong sa BFM baras dusun alansan ang kis ko ngawi. Tabi pipabasan kudu kayo din sanay kia kadao Johnny Upin kataluadan di JOP kadao. Ya, tapi ni kau pun sikau dikayut kakal pada miyang pada ga dari tidak keselimbahan diti. Dua na jam nakatali bertimpu takau dat makin ngau sinding-sinding kapiru rumah. Ampun sikau nagi sakadong da kayo tilambu sa diyo dat manakadong dagay dahitid keselimbahan baras dusun labi-labi kuma dahitid Sabah VFM it a senang kapia apa si baras apa si tinaro.

Eh, yeah, tapi ni kau jam ke apa dah misah isa minit dah tertuang nak suang tak kau jam dah kata loh di tita lo jam itu lembus keselimbahan beres dusun. Ama itu jam dah kata loh di tih miagal di jam ke isa jam kedua sinding-sinding itu lembus miampai kepelaan di tangan iba atau kepilangan-pilangan negit pasan-pasan. Pinalambus ke Balutan Ngawi it makikinangaw keselimbahan Boras Dusun amiti timpu-timpu dat madrasam diti tepinekau manku dikayu pailangilangoh iti kawayaan datawan pinasaliwan milata kaulantangan dahiti laman web rasmi

Kaopisan Meteorology Malaysia. Kawayan dapat tawan dan tersuap tadau da ke isa dari bulan ke padam 2 tulan ke padam 2002 na padam 6. Penang dapat kesuaban dengan rumah sa min pipir kayanan penang sesedapan mandibot miwaya genit di pipir kayanan menagi mandibot miwaya genit di pipir kayanan ilabus kekadayan penang da tatuang. Adiam tapi nekau suap napa nurdid kain sanai dat pasarili dari pengguna Sabah nga megal dat rumah sam kadia lebah dari ti di kopisan meteorologi Malaysia. Adiam misingilah takona pengkura tako mamalan dan nunu hakaraja dat kesudang di timpu-timpu dat madrasam di ti negit mibak dat mekaraja suap tasarut ini memakai dat sumakam motorcycle pengkura di rumah sam masenang dat nuridih sumakad karita kia awnad arasaman teka adarunan labih-labih dat papatad kau tangan nak mesikul memakai dat motorcycle au kapi ya kasudang kia teka au kapi ya kangam masenang dat memakai karita timpu-timpu dat madrasam atau asa kawas-kawas nuridih ketinggaligan dat agampet to kau itu na pada makai demo motorcycle di timpu-timpu madrasam di tengah auto kau elan ti anu ride kau ya andaralan lama-lama am sekira da perimanan ku na pam sekira na pad memaguna to kau dat karitam tinggalikan dat asawasawat kan tat ketinggaligan kia dat memakai to kau kerita dia mesinding dat ketilambus te bene kau sindik man tadi Jesri digusip Sumandak Renau. Saya di kayo Sumandak Renau. Itia sinding perangahanku di kayo.

0: Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburuanan belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama pepohampit reformasi belajaran ke pegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya koin tutunan keperegisteran tumanud kasagaon ginawo montok kesuangon kumah daraja koiso.
1: Belanjawan 2027 Lisi Madani menggapai di langit mengakar di bumi.
2: Kepada perkembangan kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Ya, tapi ni kau, Sabah BFA, mas senang kepia. Siwa Tok Kawaguh dan mentang di kayu pasan daitin pengumuman data Facebook ya. Manta di Charles Leginon, kepi senang tertuang tadau minggu. Tadi bulan kepada misa tulan ke apa 2026 DJ kadau. Kawan balutan ngawi di Sabah BFA, Facebook. Maki ginawa ngawid kesalibahan baras dusun ni tersenang kapia kadawa tabi pipa basa nang barakat mantad minamangon pasan dat katilamus mantad di Paulinus Giona senang tatuang DJ maki ginawa ngawid suai iti napad kampung ganipis lama kiulu dit denga daw ponga asap awrasam ay sedad nandah kadawa kia ama kapisenangan lagi kumadi Joseph Mindong nagid kumadi anti kakal payanti dahitid live Sabah VFM Fonsikawati anti kapi besian kapi senangan dat kada pandatinu ki anti kapi senangan tetuang DJ OP kadi Josie Mindong tensanai tambalut ngawi di Sabah VFM V good kadaho V good kakia tabi pibabasan Fonsikaw senang kapia kadaho mesinding katilambus tepinikap

Sebenarnya kau harap pipir peminat mereka terjam ke padam dua pi tengah tuang persi kau dikayuh ke tepinai kau ngawi minampai dega dari tin keselimpahan diti mantat diterjam ke siam tetuang pemesemak na dijam ke padam dua pi tengah tuang apun si kau minamalaik pinapailang lagi di titel live Sabah BFM di Facebook am lagi pinapapung dat pasan dahi tin panguminan diti tak kehilai panguminan dat WhatsApp kia pun si kau di kayu sekadung kumadagai dari tin keselimpahan baris dusun lagi di Sabah BFM lebih-lebih kumadagai di JOP kapi rubat takau kawagu di suai tadau sekiranya pada harap berasku di tau kapi senang di tengah kalabus mata di kebangku teka narang udah kayu siau inangga na pahit nunu na pahit senang mantadat minamangon kia yaku di JOP kapi rubat kawagu di suai tadau apa sih beres apa sih nagih tinaro hinakopak.

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagok. Silin arung am kabang rapunutup muka, ulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

0: Malaysia.
1: Jalur Gamilang, Selak Kayuk sampina konon untuk menetikan rana salinat batik, kanya kerondok pulanu mokonong tojo. Batik mabiru, malia, mapulak amasilau, rondok pulanu pasindanganan nan salinat bulu. Pali Subani, kepasawan amta tanduk kedaulatan ru raja-raja Melayu. Mau peramapat bis malia amapulak tatandu mau peramapat pagun ralom Malaysia. Nediwa anak bulan tatandu Islam ugama rasmi rupa sesimpungan, amo peram apat pisuk tatandu pasindanganan mau peram talu pagun am parinta pasisimpungan. Pondok Kota Kau, Jalur Gamilang.

0: mangimbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakoyu kia amnyak membatik malat sor ram media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekelala sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon pengintapatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo guangno masagak maminat rainan galama sikul am kandai lumawo am kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok rena suangan imbolo salak kapang kurian yono rondo pilat ondo kalama kito amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

0: 수 아우토마이머.
1: 투미홈무스 냠파이 디제 된
2: 덧사바 BFM
3: 고소힘바안 보스 카다잔
1: 허이컷 기나시

0: Kepipasian Tabi Malaysia Madani. Kinongona di dia zu tia bal matan Sabah VFM pemusan ku izo Dennis Primus. Kepengguna pangatu huda abal. Sabah na kopo poswat kopo puvan seginumutu titik 6 laksa linggit pait bogizan panadan. Sandakan kita ngezan dumadi hongkod ketemuhuzan sempemogunan abal pimponu. Noko poposuat o Sabah kopopuvan seginumu tu titik 6 laksa linggit dari bogisan penadaan di tau nakatahib. Nangasan diho noko popokitoh kotumbazan mengingin dapu kumakan senan kosunizon pemonan id pogun diho. Minabosi Vazon Mentili, Datuk Seri Panglima Haji Jinor id timpu penagi diho. Atus nuvong penem apat mengingin dapu tengenini om uha-uha PKS. Umi nampai diti opodem bahu ekspo pidagangan sempemogunan miampaikan sanantain dapu dumimpot sizam opodem imo titik sizam lizong linggit. Minamasan isido id kopoi maganan sodop pisampuvan pemonan Sabah FSI id Kota Kinabalu. Pasan isido pinahombus di Montili ketundan pemonan pengindepuan ompad sakazan Datu Iwon Benedict. Tumia musok pelintahan pogun papapantod diti pisakadazan miampai FSI. Oho binokozo doid pongihan diti teknologi kapandazan tinodo AI, autonomy om pendigitalan. Kikahansanan o uvang sandakan dumadi hongkod ketemuhuzan sempemugunan kababagus Sabah mazak pinggisaman ketuhudan siva painbida insibo kabalanjan duvong ibu duvong pedamtu. Tumanu di Montili ketemuhuzan kobasanan om kinezanon pesehi Datu Jeffrey Arifin hang kosudong ketuhudan diho kanu mengukab vazan menihembus mantad habus pogun. Tutulus ino kapamagazat hobi ginumu tutu membuhui ho hobi nakozo mantad Europe ianangan diti kinezanon sandad om magigizon tuhun tengah sizau.
1: Satu agenda yang penting bukan hanya yang saya sebutkan tadi ikhtiar kosarahit.

0: usaha kerajaan persekutuan yang memberikan insentif padanan kepada penerbangan sewa khas ataupun ya charter flight untuk memastikan kita mampu membawa pengunjung lawat daripada luar ke negeri Sabah. Kalau boleh disenakan khususnya yang mana selama ini belum ada lagi penerbangan luar daripada negara kita.
1: Datuk Bungani Datuk Jeffrey dari Dababesan Pemupusan Program Hunt and Exploracy isok titik aisa isenakan program kumaduwa mentok tahun dumonto man ozuvo miampai hobi ginazo papampai sandakan om kinabatangan. Papain tutun o kepelintan penguangan sukai pain bida kuma menonoh wadah kanon om kakamot mentok pinggisaman Esan Food Bank IFB pinggisaman isibok kebalanjan 2022 liho tumimpun kaiso Wuhan kaiso 2022 gisam kotong pedemisa Wuhan ko pedem duvo 2000 tahun ngopod. Nebos i mentilik pidagangan suang pogunam gatang kelalah nak pegigison Datu Armizan Muhammad Ali hang diho pisosomok kanu mengunsub hobi ginumu kampasan idbo gisan pengindepuan om pisakadazan suvai. Kanu negiho dan menginggan gatang kelalah nak pegigison niti sontob i memo mengguna suvai ko menguang kopo miu batan.
2: Hidup, tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar.
1: Datu Bungani Datu Armizan diuntuk makan sedap UMS Alumni Homecoming and Fundraising di Kota Kinabalu. Dari Dababesan diho nakatak ni galan IFB tahu ngopod ngai bulinggit kuma gerakan pengguna siswa UMS mentok papapanau Esan Food Bank. Kina insafaton ke pobian seginua penembahu titik tu laksa linggit kuma Sabah dari kebalanjan 2022. Hansan kanu menginggan timbagat gatang kelalahan nok pegigison tuhun ginumuan supaya ko menokodung ketundan ekonomi timpu tanauh pogun. Menebos ikumaduwa mentili sains teknologi dan inovasi Datu Muhammad Yusuf Abdal kina uangan ginumu ke pobian dihok pepekito dan memohizo kozok pelintan kuma kegagana pantun ngavi hohobi nokozo dain monoguvang kebahingkangan ekonomi babaino.
3: Bajet di Sabah itu kalau saya tengoklah cuma secara umumnya dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya memang ada peningkatan lah dan kita harap dengan peningkatan ini dapat dimanfaatkan untuk terutamanya rakyat lah di negeri kita.
1: Datu Bungani Datu Yusuf di Kepongo Pisamanan Kepabalan Miampai Pekakalajak Kepabalan Sabah Nazu Dok Mentilian Sains Teknologi dan Inovasi id Kota Kinabalu. Namo diho avasi kepeneman di Kemudufo Wazon Mentili Datu Iwon Benedict dari Kinoin Savatan Kepobian Kuma Sabah dari Kebalanjan 2022. Mimang isido da Kepobian diho gunon tavavasi mentok ketundan kometan om kepamantadan ekonomi pogun. Pekino negi da menak kepeguhuanan kuma ketundan pengindepuan mikro tanini om uha-uha. Supaya kau dari bogisan pemunan om pengumbosian lahan, hobi nak kau dari kini izonon lolokiton om tutupon kapal montok poposindak kepagetan ekonomi. Notubungan disido di kepongoh pinopai magon temu geopark uvang Kota Belud id dataran Kota Belud. Abal bertingkat semua imbo mentan Sabah VFM kesimban bos kadesan.
4: Kakal kupo, makin mau abal ipogun.
1: Montok papaing kawas ko panaihian lahan tohibon ko mahigantun ginumuan om hang to sikap ko makalaja tabwabo. Sa ginumu 1,606 pagagano gambal pain hosok toy CCTV man panakoto maza project kakadazan tabah Kota Kinabalu. Minabosi kumanduwa mentili pibasan tiyo ni Ching kapaihan timpu da tetepot montok tad kakamot diho kapanak do DBKK kauhanan do monodo piangazan di hobi paintunud doid keponoy naan kalajaid kakadazan kampay no mengiho kababahan doid talunalun o mengipop kadandangan. Natubungan disino di kepongo mino naihi uvang panadan hongkod panamangan kalaja petiombus doid NOCC kakadazan tabah Kota Kinabalu id Kota Kinabalu. NOCC pengangkup ketundan memengguna kabel pain bidak kepadakatan bahu ngatus 22 toigih tabah miampai kepetundaan kohanan wifi ginumuan. Kepadakatan CCTV om komatan kegempit pisosomo opongoh ontok Wuhan kedua 2022 bahu. Namot diho hongkod panamangan kalaja om hongkod kepoihan pisosomo opongoh insuang timpu onom Wuhan. Namot diho ay mazani po Paliman Kota Kinabalu datu Chan Fong Hin kapanimpunan NOCC kakadazan taba Kota Kinabalu kanu papingkavas binasi kapanainaan do kakadazan. Tumano di sino lahan mihang kopayhan mazak lalano kagampit kapanguhan do bogisan mengwasa menodok panaisukan di hobi paintunod. Tutulus kapamantod ko mahigan tuhun ginumuan kampay no itkinesunan di tabazagan do tutumambuhoy. Itim pupunagi diho kanu papatantu diti Kota Kinabalu gumazo sebagi kakadazan tagazo pain vavagu avasi om o mohig. Sundong tuingka pingisaman do papain vagu kakadazan tagazo diho mositi no dami pahud kapanguhanan kumahingkangan kumatan tikid tadao kampay nakakasan kapatikidan vaig om latilik. Montok mapatanto diti tungkus bos om kobasanan tinaw dusun at hiyamus na kasudong, pingisaman mamagampi pati hiyamus kiguno na pabakason mazakampasan sinakagontong amuhok, institusi panginabasan om pamagunan teknologi digital. Minabosi kumunuvo vazon mantili dato Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam, bos dusun okon ko sa baba gunon montok pibasan, nga panakotanda kong tutunan susuzan kobasanan om kotos toyhan tinaw kagampit. Minamasa ni sino di kapoy maganan pamupusan kalamazan bos om kumasanan dusun Ranao id Ranao. Nakatimpo nagi Ranao Ethnic Learning Center RELC om kaisan Community Wikimedia Ranao. Kapanoy na nga RELC om kaisan Community Wikimedia Ranao kikansanan do kapamantod pigisaman dokumentasi bos tanong gugu om tayhan kumasanan mazak balajalan om kalalahano digital. Pibasan atag kupanayzukan pivohitan kinesunan paliman in Sabah man pasikapo. Papanaon o pibasan diho miyampay bogisan ahal ngabi ko tulan Suranjaya Pemihian Tagazo SPR miyampay agency ko gompit paguhuy oviton kumaid pitimungakan kotinanan teknikal. Ingkano kupayhan matali montili id kopisan nuguan matili dahil ahal ngabi Sabam Sarawak Datu Mustafa Sakmud. Tumano di sino hang diho mamagunok panaisukan o paguntaban ni Osoy Nigkozo miyampay intangan do SPR paguhuy tontuon o piangasan. Paliman sepanggar vokon kinesanan i intangan kozo sebab no ginumu mengungundi daw i akawas kozo. Kampay no natagan no bogisan kumaduvo kinesanan paliman. Sunung tuingka atag diho mozo kuma asil kupanisukan om penimbangan bogisan kogampit. In pamupusan ginungo zuvagu iti tuhuna abaw. Sabah no kupuswat kapopuvan sa ginumutu titik 6 laksa lingit na bogisan panadan. Sandakan kita ngazan dumadi hongkot ketemuhuzan sempemugunan. Hingga kanitiabal mantad Sabah VFM Nuhudi Syahira Samain dabogizan kepabalan berita ehwal semasa om pinalahin dari bos kadazan di Richard Soilian. Tapi Malaysia Madani Kopivosian.

0: bakas. Bakas asi. Kau ini zo. Kau duduk maya bakas. Hai, dah duduk kau awak nak kloso di sini lah bakas diti.
1: Kada kau susah asi. Izo kau iti. Mama madi tindama. Nagi pagu kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
0: Magun samang kau nak zo. Bah, onu po pagu kau diho no. Bion kau penong duya.
1: Permisa, permisa.
0: Oh, no.
1: Asik. No, kau hidup nih, bakas. Agar ngau kau, bo. Kata pai pemenau, bo. Opunan toko diti. Aku kakan de bakas.
2: Oi.
0: Aduh, asik. Aduh, asik.
2: Onu man diosu dino. Oko niko diosu sanganu 2 tahun diti. Dogo isanganu 2 tahun diti. Hei, magasuto do iti, mositi kivalisin. Aoka basa momomuno baraku. Kalatiko no, aoka basa momomuno baraku.
0: Hahaha. Asik. Oh, aduh, asik. Penangkus, asik. Penangkus. No, kuat, pinatahan lupa kakak.
1: Oh, ima,